Oke, terdiam ya. Pas lagi diam itu biasanya kita suka merenung ya teman Pro 2. Apalagi kamu diamnya itu di tempat-tempat yang bisa mendatangkan ketenangan. Di mana ya kira-kira? Buat kamu yang suka melihat indahnya alam, pasti ya pilihannya pergi ke pantai sambil liatin sunset, atau mungkin naik bukit-bukit yang ada di Pulau Lombok ya. Semua punya pesonanya sendiri. Atau kamu main ke air terjun ya teman Pro 2. Banyak banget pilihan-pilihan untuk kamu yang bakalan menikmati hal-hal seru. Dan ternyata banyak yang akhirnya tersadar gitu ya, bahwa kita tuh adalah makhluk yang kecil banget ya teman Pro 2, dibanding besarnya alam ciptaan Tuhan ini teman Pro 2. Dan sebagai manusia, kita tentunya bisa menikmati ciptaan dari Yang Maha Kuasa ini, dan tentunya harus ngejaganya. Gimana cara ngejaganya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu sampai banyak banget yang note ya, karena sekarang banyak kayak aksi-aksi pendaki culture. Bukan cuman pelari culture aja gitu ya, tapi pendaki culture gitu ya, atau pendaki konten gitu ya. Dikit-dikit konten, foto gitu ya, terus nggak membereskan sendiri gitu ya sampah-sampah yang ada, yang dibawa terutama ya, dan itu sangat tidak baik banget untuk kelestarian alam ya. So buat kamu yang mungkin berencana untuk jalan-jalan ke tempat-tempat wisata alam yang ada sekarang gitu ya teman Pro 2, kamu jangan sampai lupa untuk membersihkan sampah yang kamu bawa, oke? Dan untuk yang lagi packing-packing ya, udah siapin semua yang kamu perlukan, makanan-makanannya gitu ya, yang bisa jadi teman perjalanan kamu di pagi hari ini, oke? Dan aku bakal nemenin kamu di sepeda sampai di jam 10 pagi. Nanti di jam 9 aku bakal bahas tentang budaya dan juga pariwisata.

Drop Dead, teman pro duet dari miliki Olivia Rodrigo. Buat kamu yang pagi-pagi udah menikmati udara segar seputaran Mataram dan sekitarnya, tapi mungkin masih banyak yang bisa dieksplor selain di Mataram ya, atau selain di Lombok ya. Aku bakal coba ngajak kamu untuk ngecek kuliner wisata yang ada di Indonesia bagian lain ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal wisata gitu ya, di era saat ini gitu ya, kayak setiap daerah yang ada di Indonesia itu punya potensinya masing-masing, dan semua juga punya tempat-tempat yang kalau kita bilang gitu ya, itu adalah potensi lokal yang terus akan memperlihatkan pesonanya kepada dunia. Nah, kira-kira apa ya teman pro 2, kalau misalnya kamu bakalan pergi ke salah satu tempat yang ada sekarang tuh lagi hype sih kalau aku bilang, karena di situ sekarang itu lagi bakalan dikunjungi sama para pelari culture ya, karena sedang berlari di situ ya, ada event lari di Bandung teman pro 2. Nah, aku bakal kasih kamu beberapa tempat atau rekomendasi untuk kamu yang bakal liburan ke Bandung ya, atau ada event di Bandung hari ini ya. Oke, ntar aku bakal share satu-satu teman pro 2. So stay tune di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Check it out, teman Pro 2 masih di Spada. Ya, masih ngebahas tentang wisata yang sekarang jadi pilihan kamu untuk menikmati waktu liburan. Tapi ada juga kok yang wisatanya gak mesti pergi kemana-mana, mantengin ini aja, mantengin lewat story, mantengin lewat postingan, atau kamu lihat lewat film, dokumenter, dan lain-lain gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau yang sekarang kayaknya udah OTW ke Bandung, udah di Bandung, terus juga punya keinginan untuk pergi ke Bandung gitu ya dalam waktu dekat ini, mungkin nanti liburan akhir tahun. Karena Bandung tuh emang punya banyak pilihan wisata yang menarik ya teman Pro 2, keindahan alam sampai wisata edukasi keluarga di pusat kota. Oke, yang menarik untuk wisata alam yang bisa kamu kunjungi teman Pro 2 adalah Kawah Putih Ciwidey. Ya, itu tuh kayak danau vulkanik dengan air berwarna putih kehijauan yang eksotis dan dikelilingi kabut gitu. Jadi kayak nuansa alamnya berasa banget ya. Terus ada juga Tebing Keraton, tebing tinggi di Dago yang menyuguhkan pemandangan hijau hutan pinus dari atas ketinggian. Ini juga keren sih kata aku ya. Terus ada Orchid Forest Cikole, taman anggrek terluas di tengah hutan pinus asri yang sejuk dan ramah keluarga ya. Karena kan sekarang kayak kita kalau pergi jalan-jalan tuh suka ada yang tipenya ramean gak sih, suka sama keluarga. Kalau aku sih suka bikin momen-momen bareng ya yang gak terlupakan ya, bisa jadi pengalaman berharga kamu ya ketika udah gede misalnya gitu ya. Itu bakalan ngeliat kita pernah pergi bareng kesini, kita pernah pergi ke situ gitu ya, di tempat-tempat seru yang ada di tempat-tempat wisata alam ya. Dan nanti aku bakal share juga wisata keluarga dan edukasi di Bandung tuh apa aja ya teman Pro 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Pagi, semada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, di pagi hari ini ya, untuk yang mau menikmati Bandung lagi. Aku mau kasih referensi dulu gitu ya. Kalau Lombok mungkin udah hampir semua ya pernah menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Lombok ya, hal-hal seru yang ada di Lombok dan kayak gak habis-habisnya ya. Dan wisata keluarga edukasi di Lombok juga udah makin banyak ya teman Pro 2, sama seperti di Bandung ya. Yang bisa jadi pilihan kamu adalah wisata Farmhouse Susu Lembang ya. Ini destinasinya tuh bergaya pedesaan Eropa, lengkap dengan rumah habit dan penyewaan kostumnya juga. Ah, lucu. Aku pernah lihat sih teman aku ke situ dan emang seru sih ya, bisa langsung mencoba susu langsung di situ ya, di peternakannya ya teman Pro 2. Terus ada juga Lembang Park and Zoo ya, kebun binatang modern dengan koleksi satwa lengkap dan area bermain anak yang luas. Dan itu mungkin kamu udah pernah lihat ya, beberapa teman-teman kamu di sosial media membagikan Lembang Park and Zoo ini dengan koleksi satwanya ya, dan tempat main yang ya kalau anak-anak kayaknya gak pengen pulang ya. Dan ada juga Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution, taman rekreasi legendaris di pusat kota, tempat anak-anak bisa belajar rambu lalu lintas sambil naik kereta mini ya. Kayaknya buat teman Pro 2 yang mau liburan bareng sama keluarga ya, ini pas banget sih ya untuk jadi opsi kamu ketika lagi jalan-jalan ke Bandung.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Check it out, Tuan Pro 2. Masih di Spada, di suasana Kota Mataram, atau lebih tepatnya Ampenan sih, lagi cerah-cerahnya ya, untuk kamu menikmati suasana pagi yang kamu pengen liburan kemana gitu, sambil mikir-mikir, sambil lihat-lihat referensi gitu ya, pengen liburan yang seperti apa sih gitu ya, teman Pro 2 ya, di pertengahan bulan ini, pertengahan menuju akhir, tanggal 19 soalnya. Dan untuk kamu mungkin ada yang kayak masih pengen belanja-belanja ya. Nah, aku bakal share wisata kota belanja juga yang ada di Bandung sana, teman Pro 2. Itu ada di Jalan Braga ya. Mungkin yang udah ke Bandung udah tahu seperti apa jalanan Braga, karena memang di situ tuh kayak kawasan bersejarah dengan bangunan tempo dulu ala-ala Cakra, Ampenan gitu ya, teman Pro 2. Dan pas banget untuk jalan-jalan santai. Kalau di Jogja tuh kayak Malioboro-nya, kalau di Malang tuh kayak di Kayu Tangan gitu ya, teman Pro 2. Itu bisa jalan santai, fotoan sambil menikmati kopi-kopi khas yang ada di Bandung ya, teman Pro 2. So, buat yang pengen belanja-belanja, mungkin sekarang bisa cek-cek promo-promo akhir bulan. Menuju akhir bulan sih tepatnya ya.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Okay, Moonlight Floor, teman Pro 2 Belisa ya, untuk kamu yang sekarang lagi menikmati suasana pagi ya, dan udah menikmati sarapan, udah menikmati satu kegiatan demi kegiatan untuk dijalani ya. So boleh deh kamu sambil ngecek-ngecek deadline kamu di bulan September, atau mungkin wishlist kamu yang belum kesampaian gitu ya, mumpung lagi libur di hari Sabtu Minggu besok gitu ya, bisa deh kamu temukan apa sih kira-kira yang pas gitu ya untuk bisa mengisi waktu liburan kamu. Dan wisata serta budaya gitu ya, itu tentunya jadi salah satu yang harus kita lestarikan bersama ya. Dimana ada informasi ini dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual komunal atas motif tenun Kre Alang Lasuji Kemang Kenanga kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Jumat 18 September 2026 kemarin. Dan penyerahan berlangsung ya di aula Bupati kantor Bupati Sumbawa, dan menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan serta pelestarian kekayaan budaya daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk nyata upaya bersama dalam mengenali, mendokumentasikan, menjaga, dan melestarikan kekayaan intelektual budaya yang hidup di tengah masyarakat Sumbawa. Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa turut menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi menenun, khusus dengan mendorong minat dan bakat generasi muda ya, dan pelestarian juga perlu diperkuat melalui pengembangan produk turunan tenun Kre Alang serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa tenun Kre Alang merupakan warisan budaya yang telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Dari 55 motif yang telah dikenal, setiap motif memiliki cerita dan makna tersendiri. Dengan dicatatkannya motif-motif tenun Sumbawa dalam basis data kekayaan intelektual komunal Indonesia, diharapkan perlindungan dan pelestarian

Dan budaya Sumbawa dapat semakin kuat. Kanwil Kemenkum NTB juga berkomitmen melanjutkan inventarisasi, dokumentasi, pencatatan KIK, serta sosialisasi dan pendampingan kekayaan intelektual bagi masyarakat, UMKM, dan pelaku seni di Kabupaten Sumbawa.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Okay, years and years by King, teman Pro 2. Ya, tahun berganti tahun, waktu berganti ya, dan banyak hal yang mungkin kita sudah dapatkan gitu ya, untuk bisa terus belajar, berkembang, maju gitu ya. Tapi gak lupa dong untuk kasih diri sendiri waktu untuk menikmati hal-hal yang kamu sudah raih ya, tentunya dengan berwisata ya. Dan aku ada informasi nih terkait dengan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih juga gitu ya oleh masyarakat yang ada di NTB gitu ya. Istilahnya di sini perwakilan-perwakilan dari NTB gitu ya yang sampai di Australia sana, yaitu 3 perempuan yang mewakili eksekutif kebudayaan dan legislatif Nusa Tenggara Barat menelusuri jejak budaya NTB yang tersimpan di Australia. Check it out. Jadi mereka menemukan wasra Lombok, keris Bima, hingga manuskrip Lombok dalam koleksi Art of South Australia di Adelaide, teman Pro 2. Dan ketiganya adalah Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia, dan Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rufaida ya. Dan mereka mengunjungi AGSA pada 11-12 September 2026 bersama Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Kepala Museum Negeri NTB, dan timnya juga. Ida mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar melihat benda budaya yang tersimpan di luar negeri ya. Menurutnya NTB perlu menggali pengetahuan, sejarah dan cerita di balik setiap koleksi untuk memperkuat diplomasi budaya. Di AGSA, teman Pro 2, delegasi menelusuri sejumlah koleksi dari Lombok, Bali, dan Bima. Di antaranya ada kekombong atau kain ritual dari Lombok Utara, kemudian kampuh atau leang dari Lombok Tengah, serta tekstil songket dengan teknik supplementary weave ya. Dan koleksi tersebut menunjukkan bahwa wastra tidak sekadar berbicara tentang motif dan warna ya, tapi di dalamnya pengetahuan tentang kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun, ritual dan struktur sosial hingga hubungan antar daerah pun ya, itu digambarkan dalam nuansa budaya sastra, teman Pro 2 ya. Dan Indah mengatakan juga keberadaan benda-benda tersebut menjadi alasan NTB perlu memetakan warisan budaya yang tersimpan di luar negeri. Menurutnya upaya tersebut tidak selalu harus berujung pada pengembalian benda budaya ya. Dokumentasi, penelitian, akses pengetahuan, dan pemanfaatan sejarah koleksi bagi masyarakat NTB itu juga penting ya. Jejak budaya NTB lainnya ditemukan melalui hikayat Nabi Yusuf yang ditulis di atas daun lontar. Koleksi itu menunjukkan luasnya warisan budaya NTB, mulai dari manuskrip, sastra, bahasa, arsitektur, senjata tradisional, hingga pengetahuan alam ya. Pengalaman di AGSA ini juga menjadi referensi bagi pengembangan Museum Negeri NTB, kerjasama dengan institusi internasional dinilai dapat diarahkan pada katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian, asal-usul koleksi, publikasi, dan pertukaran pameran. Dan cerita tentang Lombok kemudian dibawa ke forum internasional melalui peluncuran buku Two Island One Treat, Lombok and Bali Textile from Michael Abbott Collection. Dan forum tersebut mempertemukan peneliti, kolektor, kurator, dan pemerhati tekstil. Sejumlah tokoh Australia hadir ya, termasuk Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia, Senator Don Farrell, pimpinan AGSA serta Michael Abbott ya, dan Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia mengatakan buku tersebut menunjukkan hubungan dan pertukaran budaya Lombok Bali, bukan membandingkan keunggulan tekstil kedua pulau ya. Dan menurut Sinta, dokumentasi koleksi tekstil Indonesia yang dilakukan oleh Michael Abbott ya penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap penenun sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda. Jadi buat kamu, banyak warisan budaya yang bisa terus kita jaga, lestarikan, bahkan bisa menjadi karya-karya yang akan terus mempererat hubungan antar pulau, bahkan antar negara.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Udah makin menuju jam 10 pagi, teman Pro 2 di Sepada pagi hari ini ya. Dan dari tadi aku juga udah ngebahas beberapa budaya-budaya yang ada di NTB gitu ya. Bahkan budaya sastra yang sudah semakin dikenal oleh dunia ya, bahkan dibawa ke luar negeri, punya karya, terus juga penghargaan dari Pemda gitu ya yang diberikan ya. Tentunya ini membuat kita semakin melihat bahwa memang peluang dari potensi budaya dan juga pariwisata yang dimiliki di NTB ini sangat-sangat luas banget ya. Apalagi sekarang NTB sebagai salah satu negara tujuan wisatawan dunia ya, teman Pro 2, dengan berbagai event-event yang dilaksanakan di kabupaten kota yang ada di NTB, ini membuat kita patut untuk bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda yang ada di NTB ya, sebagai pemilik dari Nusa Tenggara Barat ini gitu ya. Dan tentunya dari pihak pemerintah Pemda ya, itu sudah memberikan berbagai macam pilihan gitu ya, untuk terus menjadikan hal-hal seru gitu ya sebagai bagian dari membuat NTB semakin dikenal oleh dunia. Tapi selain keramah tamahan dari NTB gitu yang harus terus kita jaga, potensi wisata itu juga harus dijaga kelestariannya. Dan tentunya dengan fasilitas penunjang kayak misalnya tempat ibadah, tempat apa ya istilahnya, buang air besar dan air kecil ya, toilet ya, itu juga harus menjadi salah satu fasilitas pendukung ya. Bukan hanya kulinernya aja, bukan hanya tempatnya aja, tapi fasilitas pendukungnya juga, teman Pro 2. Dan aku lihat sekarang udah mulai banyak penataan-penataan seperti itu. Jadi yuk mari kita jaga, dan kamu tinggal pilih kamu mau liburan kemana hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pagi Tangan Pro 2, gak berasa udah pukul 9 lewat 55 menit di pada pagi hari ini. So it's mean aku harus segera say goodbye dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah stay tune, yang udah dengerin aku dari pagi tadi. Semoga aja kamu bersemangat untuk menikmati weekend kamu ya. Dan kalau gitu langsung dari Jalan Langku 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri. Happy Saturday, happy weekend, and bye-bye.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, sertifikat kompetensi menjadi salah satu bekal penting bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program SMK Go Global yang digelar SMKPP Negeri Mataram bersama dengan Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Barat. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiyarte SPIMPDMSI mengatakan, sertifikat kompetensi tidak hanya menunjukkan kemampuan peserta dalam bidang pekerjaan tertentu, tetapi juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja sebelum ditempatkan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi NTB meraih 3 apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Maluku dan Nusa Tenggara. Atas capaian tersebut, NTB mendapat dukungan anggaran total 9 miliar. NTB meraih terbaik 1 implementasi program pembangunan 3 juta rumah serta terbaik 2 akses pendidikan dan pelayanan pendidikan dan terbaik 2 pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan diberikan di Jakarta di hari Kamis 17 September 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan 3 apresiasi ini mencerminkan kebijakan daerah yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dukungan 9 miliar yang diterima NTB terdiri atas 6 miliar untuk program bedah rumah 300 unit, sementara 3 miliar lainnya masing-masing 1,5 miliar dialokasikan untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

hit list. Hai hai hai, selamat hari Sabtu, happy weekend all. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu walaupun capek ya, karena dari Senin sampai Jumat buat kamu yang bekerja di hari yang normal, ya pastinya capek. Kerja mah enggak ada yang capek kali. Enggak ada yang enggak capek kali. Oke. Tentunya walaupun kamu capek, masih ada Pro 2 yang menemani kamu. Kali ini gantian aku, bagian shift aku. Shift bareng Glow sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih bisa juga untuk request-request lagu ya, karena kita udah di jam Pro 2 hit list. Jadi bebas banget mau request lagu apapun bakal aku ladenin. Caranya gampang, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819-02-05-7000. Aku tungguin pokoknya. So stay tune terus di Pro 2 kalau misalnya lagu-lagu kamu mau diputerin.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

temenin kamu di siang hari ini, tapi aku harap kamu jangan galau, jangan risau, karena masih ada aku yang nemenin kamu dengan lagu-lagu yang meriah banget. Jujur, kalau aku sendiri nih teman Pro 2 masih rasanya capek banget. Akibat apa? Akibat rangkaian yang luar biasa. Capeknya tuh bukan capek yang kayak gimana-gimana ya, capek yang worth it banget. Karena apa ya, karena aku ngerasa kayak ini adalah sebuah pengalaman yang aku gak akan bisa lupain gitu. Apalagi jadi MC bintang radio yang luar biasa mewah banget. Buat kamu yang udah ikutan datang ke Ruang Rasa sih pasti udah tahu segimana serunya final bintang radio yang bukan hanya bintangnya aja yang tampil, tapi talent dari putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat yang menurut aku kayak, oh, kita tahu loh di NTB tuh ada beatbox, terus juga ada Latin dance yang menurut aku tuh kayak aku gak pernah bayangin ternyata ada di Lombok tuh, ada di Lombok gitu kemarin. Senang sekali, rasa capeknya sangat worth it banget karena bisa punya pengalaman yang baru, terus juga ketemu sama orang-orang yang baru dan apa ya, dan vibes yang baru. Karena setiap hari kalau misalnya kamu udah punya pengalaman, pasti vibes kamu bakal nambah, entah itu jadi yang positif atau negatif, tapi aku harapnya sih yang positif aja ya. Dan kamu kira-kira mau ngapain nih hari ini? Mau nonton kah atau mungkin mau ngapain? Coba dong kasih tahu aku, bisa langsung WhatsApp aku aja, aku tungguin. Sambil nungguin kamu, aku mau puterin lagu Justin Bieber yang lagi seneng banget aku dengerin dari kemarin-kemarin. Biar kamu juga makin confident, aku puterin Confident by Justin Bieber.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh no!
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Wow, ada yang bilang kalau hari ini dia mau pergi ini ya teman Pro 2, mau pergi nonton sama orang-orang tersayangnya. Malam Minggu soalnya. Iya, aku juga baru dengar kemarin sama teman-teman aku. Ya karena kemarin aku nongkrong. Aneh juga ya nongkrong di malam Sabtu, tapi enggak apa-apa enggak sih kalau misalnya libur. Dan karena memang teman-temanku kerjanya dari Senin sampai Jumat. Jadi kayak Jumat itu udah bisa nongkrong karena besoknya udah bisa bangun siang gitu. Padahal juga nongkrong enggak malam-malam banget juga sih pulangnya, cuma kayak menyimpan energi ya, selagi masih bisa disimpan sih disimpan aja. Dan informasinya sih ketika aku sudah live update bareng teman-teman aku dikasih tahu kalau konser Tulus yang kemarin sempat tertunda itu tuh bakal dipindahin di tanggal 1 Oktober 2026, katanya sih hari Rabu ya. Tapi itu banyak juga kecewaan karena banyak juga yang dari luar pulau ya yang pergi ke sini. Tapi gimana ya teman Pro 2, itu kan bukan kemauan dari vendor dan juga dari Tulusnya gitu, karena itu keadaan alam yang kita nggak bisa tahu bakal kapan terjadinya. Kemarin kan nggak bisa kesini tuh karena erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jadinya juga harus di reschedule lagi. Dan nge-reschedule tuh bukan hal yang gampang sih, aku yakin banget banyak yang harus dipertimbangkan, belum lagi duitnya juga yang harus dikeluarin ya. Jadi ya udahlah ya, namanya juga kejadian alam yang kita nggak bisa tahu juga kapan terjadinya. So ya udah, tenangkan dan tabahkan hati kamu karena nggak ada yang bisa kita lakuin lagi selain itu. Daripada kamu stres, ya udah aku puterin dulu lagu-lagu yang bisa meredakan stres kamu. Ini ada Collide yang udah lama banget aku nggak dengerin, tahun 2014. So mari kita mendengarkan bersama-sama, let's go. This is Collide, Justin Sky featuring Ty J.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wow, salah satu lagu kesukaanku. Dan ini kayaknya aku ini teman Pro 2 kayak terinfluence sama Boys to Men. Tapi enak-enak loh lagunya. Aku sih sangat-sangat ini ya, sangat-sangat enjoy banget sama lagu-lagu dari Boys to Men. Kayaknya aku dengernya tuh karena dulu aku memang kebanyakan main bersama orang-orang yang bisa dibilang agak senior ya. Dan aku diracunin sama lagu-lagu itu. Dan jujur enak-enak banget lagi lagunya. Jadi bisa banget buat kamu dengerin di siang hari ini. Oke, biar kamu makin gak ngantuk, aku bakal puterin juga lagu-lagu yang bikin kita bisa sing along bareng. Dan pastinya bikin kamu jadi makin bahagia. Buat kamu yang dulu atau mungkin kemarin waktu World Cup dukung Inggris, wah ini pasti udah jadi anthem kamu. Aku mau puterin lagu Oasis, Wonderwall. Let's go, kita nyanyi bareng-bareng.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Ini lagu yang mamaku sering banget nyanyiin. Mamaku ngefans banget sama Whitney Houston. Dan buat kamu mungkin yang mamanya juga suka sama Whitney Houston, kayaknya senang banget ya diputerin lagu ini di Pro 2. Oke, aku pengen membuat kamu jadi nostalgia sama lagu-lagu yang dulu ya, mungkin kayak waktu kita masih kecil tuh kayak apa sih mah lagunya terlalu galau, kayak bukan aku banget gitu. Tapi ternyata sekarang aku sudah di fase kayaknya aku suka deh sama lagu-lagu ini. Oh my god. Udah di fase itu sih. Apakah kamu juga udah di fase yang sama, teman Pro 2? Aku harap sih di fase yang sama ya. Kayak dulu tuh kita suka marah-marah sama mama kita, puterin kita lagu-lagu yang kayak sebenarnya kita gak familiar gitu. Dan itu tuh gak terkenal di zaman kita. Kayak ngapain sih mah. Tapi menurut aku emang lagu-lagu yang kayaknya tuh lagu-lagu lama gitu ya, lagu-lagu yang lama, terus lagu-lagu yang kayak bisa bikin kita sing along tuh bikin kita jadi happy, moodnya juga jadi makin naik dan punya makna yang sangat mendalam, luar biasa banget. Tapi itu bikin aku juga jadi kayak fun banget sih. Oh my god, jadi terpikir dengan di masa itu tuh aku masih kayak main-main, masih kayak lari-lari main dengkle, terus kayak masih banyak banget deh hal-hal yang aku kerjain yang dulu tuh kita kayak gak pernah mikir kayak oh ternyata sesusah ini ya kehidupan, asik. Sesusah ini kehidupan, emang kayak gimana sih ya, seperti itulah teman Pro 2. Dan pastinya masih ada lagu-lagu lain juga, pasti kamu juga udah gak sabar sing along. So aku bakal bikin kamu juga sing along sama lagu Jatuh Cinta, tapi bukan Jatuh Cinta Itu Manis. Ini ada Pasilio dari Sunkiss. Lola, enjoy the song.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
2: Jalan sudah.
0: Takut kena panas.
2: Sana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak toh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Kawan Uhuy yang bisa kamu dengerin di siang hari ini. Thank you masih dengerin Pro 2 sama Glow sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Masih banyak juga hal-hal menarik lainnya yang pastinya bisa kamu ikutin hanya di Pro 2 FM Mataram. Masih ada lagu-lagu nih setengah jam lagi teman Pro 2, aku mau puterin kamu juga beberapa lagu yang bisa nemenin kamu yang lagi ada di jalan. Hati-hati di jalan, ini lagunya enak banget didengerin waktu ada di mobil sih lebih tepatnya. Jadi bisa bikin kamu juga nyanyi-nyanyi seru-seru di siang hari ini. Ada I Still Love You from The Overtunes. Udah lama banget ya ini di tahun 2018. Sekarang aku puterin lagi. Terus juga lagunya Nadif. Siapa gak suka lagu Nadif? Kota ini tak sama tanpamu. Ceilah Nadif. Dan masih ada Cahaya from It Kitaf featuring Hindia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Yeay, masih ada cahaya. By Hindia featuring It Gita. Wah, gak kerasa ini udah mau jam 12 aja. So, kita harus sudahi dulu ya untuk Prodo Hitlist ya. Tapi tenang aja, Prodo Hitlist masih akan terus ada dari hari Senin sampai Minggu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi bebas banget kamu mau request-request apa aja. Oke, kalau kayak gitu, abis ini bakal ada segmen menarik dan masih ada suara aku juga sampai jam 3 nanti, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mau ditemenin sama suara aku, tenang aja. Aku bakal nemenin kamu juga untuk makan siang, terus juga istirahat siang buat kamu yang kerja, semangat kerjanya. Aku bakal puterin juga beberapa lagu yang bikin kamu jadi makin semangat walaupun rada galau sih ya. Ini ada lagu-lagu yang seru banget. Ini beberapa lagu terakhir di Pro 2 Hitlist. Thank you banget juga buat yang request dan buat kamu yang mungkin harinya kurang menyenangkan, semoga bisa menyenangkan dengan lagu-lagu yang bakal aku puterin ini.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Yeay, waktunya sate siang sama Glow. Buat kamu yang masih nyari makan, selamat mencari. Dan buat kamu yang lagi makan, selamat makan. Semoga enak makanannya, amin. Dan masih ada Glow sampai nanti di jam 3. So, abis ini bakal ada informasi seputar ekonomi, digital, pelaku industri kreatif, dan juga UMKM yang nemenin kamu. Jadi, stay tune terus. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti azan sholat zuhur ya akan dikumandangkan di pukul 12:13 waktu Indonesia Tengah. So sambil nunggu kita puterin dulu lagu-lagu kesukaan kamu. Ada Nothing Left from Bruno Mars.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah ini melakukan berbagai macam upaya agar pelaku usaha itu terdampak bencana, apalagi di wilayah Aceh itu bisa kembali bangkit, karena sampai sekarang itu belum bangkit-bangkit juga. Sedih banget sih teman Pro 2. Untuk membantu ya, ini Kementerian UMKM memperlancar usaha mereka bersama dengan TikTok Shop by Tokopedia. Ini memfasilitasi landing page UMKM Sumatera bangkit. Ya ampun, semoga bisa segera bangkit ya. Dan pastinya dalam landing page ini ada 2.128 produk lokal yang ditampilkan dengan mencapai 40,63 transaksi senilai lebih dari 32 juta.

Artinya apa? Artinya emang capaian ini itu membuktikan ya kalau pemanfaatan digital itu ternyata bisa ngebuat para UMKM tuh lebih cepat pulih dengan menghadirkan berbagai macam peluang yang lebih menjanjikan. Semoga bisa segera bukan hanya dari ranah digital ya, tapi fisiknya juga bisa dipulihkan juga. Untuk pendaftaran landing page UMKM Sumatera Bangkit ini terbuka buat semua pemilik usaha dari 3 provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Buat bergabung, pemilik usaha ini harus terdaftar melalui aplikasi Sapa UMKM yang harusnya sih udah punya akun marketplace aktif dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi untuk diketahui juga, Kementerian UMKM ini mencatat lebih dari 498 ribu UMKM yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera tahun 2025 lalu. Oh my god, ini udah mau 2027 dan masih aja kayak begini. 498 ribu UMKM ini tersebar di 50 kabupaten dan juga kota, dan 4.310 desa di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dari total UMKM-nya yang terdampak ini ada 285.000 berada di Aceh, 117.000 ada di Sumatera Barat, dan 95.000 di Sumatera Barat. Sumatera Utara deh yang 117.000. Semoga bisa lekas pulih ya teman Pro 2, bukan hanya dari UMKM-nya tapi juga dari keadaan di Sumatera, dan buat kamu yang ada di sana semoga bisa baik-baik aja. Amin.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada informasi juga dari Denpasar yang ternyata Pemkotnya ini mematangkan kembali skema untuk pelayanan parkir di lokasi UMKM karena memang ramai banget gak sih? Dan ini juga menyusul usulan sejumlah fraksi DPRD Kota Denpasar di dalam rapat paripurna ke-16 di masa persidangan ketiga. Dan menurutnya kebijakan ini perlu dikaji karena terdapat UMKM yang justru meminta adanya penataan parkir di sekitar lokasi mereka. Hai, emang berat sih kalau misalnya keramaian juga mengganggu alur jalannya lalu lintas gak sih? Dan KD Arya ini juga mengatakan kalau penataan parkir tetap diperlukan untuk mencegah kendaraan parkir sembarangan dan juga menimbulkan kesemrawutan, apalagi kalau misalnya nggak tahu ya, orang Indonesia ini kayak nggak bisa gitu parkir yang rapi itu, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya dimintain duit tukang parkir juga segan ngasihnya, bingung kan. Dan pastinya ini perlu banget ya, tukang parkir, jasa tukang parkir sangat dibutuhkan. Dan menyebut juga kondisi parkir yang nggak tertata ini berpotensi untuk memengaruhi jumlah pengunjung UMKM. Jadi males gak sih kita mau belanja kalau misalnya ngelihat parkirannya tuh gak rapi. Pokoknya akhirnya ini akan kembali dikaji juga, dimatangkan kembali, dan nantinya bisa tertuang ke dalam perwali atau peraturan wali kota yang disempurnakan dari masukan masyarakat, dewan, dan juga lainnya. Semoga bisa ya, karena memang skema parkir di lokasi UMKM ini juga perlu banget dikaji, dimatangkan dulu supaya bisa matang hasilnya. Semoga benar-benar bisa sematang itu dan jadi lebih rapi aja sih, karena memang mau dibilang kayak gimana pun ya tetap harus dikaji lagi teman Pro 2. Banyak hal yang memang harus dikaji. Semoga bisa segera rapi ya, biar belanja juga enak, terus juga bisa menguntungkan dan juga bisa membuat ekonomi di wilayah Denpasar itu lebih meningkat lagi. Itu jadi informasi terakhir. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga yang bakal nemenin kamu dengan informasi olahraga. Stay tune terus.

0: belakang tuh dibawa-bawa kan. Aku pingin sih kayak gitu. Jadi tai lah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik kamu masih sama Glow. Kali ini informasinya seputar olahraga ya. Jadi buat kamu yang suka banget sama olahraga, waktunya untuk melipir dulu sekedar refreshing dengan mendengarkan informasi seputar olahraga yang bakal aku sajiin buat kamu di hari ini. Kira-kira ada olahraga apa aja? Tentunya banyak banget cabur ya. Aku juga sejak bawain segmen zona olahraga jadi tahu ternyata kita tuh punya banyak banget olahraga gitu ya. Kayak ternyata sebanyak itu loh ada olahraga, dan kita bisa bebas pilih mau olahraga yang mana yang sesuai dengan kesukaan kita. Jadi gak ada alasan buat malas olahraga, gak sih? Jadi buat kamu yang masih malas olahraga, pelan-pelan dicari dulu olahraga kesukaan kamu. Kira-kira kamu sukanya olahraga apa? Baru deh, baru abis itu kayak dipikirin, oh ternyata aku cuma kurang cocok sama olahraganya, bukan sama kegiatannya. Kegiatannya kadang itu bikin kita juga jadi malas gak sih? Ya udah, daripada malas-malas, mending kamu bisa langsung aja untuk mikir kira-kira olahraga apa ya yang cocok buat aku.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi olahraga teman Pro 2 kali ini dari SEA Games. Siapa yang nunggu dari tadi informasi seputar olahraga, apalagi khususnya untuk SEA Games? Kok SEA Games? Asian Games. Atlet tekbal putri Indonesia itu Sumaya ini membuka peluang meraih emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Karena Sumaya akan menghadapi wakil India Quimsy Joaquim Zouza di semifinal tunggal putri di hari Sabtu 19 September 2026, which is today. Dan kalau mampu melewati pertandingan ini, Sumaya bakal tampil di final di hari Minggu besok, 20 September 2026. Hasil ini juga bisa membuka peluang Indonesia untuk mencatat medali pertama di cabang tekbol di ajang Asian Games, teman Pro 2. Wah, seru banget sih. Sumaya ini melaju ke semifinal setelah melewati fase grup dan juga babak repeat change di Nagoya City Higashi Sports Center di hari Jumat kemarin, 18 September 2026, di laga pertama grup B. Dia berhasil mengalahkan wakil dari Lebanon yaitu Dandal Kamer dengan skor 12-9 dan 12-11. Wah, gokil. Tapi Sumaya harus mengakui keunggulan dari wakil Myanmar yaitu Wai Kin Hinin dengan skor 10, teman Pro 2. Wah, gimana sih? 10 berapa tuh sih? 10-12 dan 8-12. Ini atlet asal Riau ini ya, akhirnya bangkit dengan mengalahkan wakil dari Kyrgyzstan yaitu Aida Otorbaeva di dalam 3 game. Gokil banget sih. Semoga bisa meraih emas ya. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, jadiin ini evaluasi sih. Buat kamu yang belum tahu, tekbal ini merupakan olahraga yang memadukan unsur sepak bola dan juga tenis meja. Jadi ada dua unsur olahraga di situ, tapi dijadiin satu. Dan Asian Games Aichi Nagoya ini menjadi debut cabang olahraga tersebut di dalam ajang Asian Games. Selain Sumaya, Indonesia juga punya peluang meraih kembali melalui Yoga Ardika di nomor tunggal putri dan juga ganda putra yaitu Husni Uba dan Laode Mardan yang juga merebutkan medali besok banget nih di hari Minggu 20 September 2026. Wah, semoga bisa ya dari cabang tekbol, teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan lupa selalu ditunggu-tunggu aja. Mungkin besok juga ada informasinya, so stay tune terus di Zona Olahraga.

0: Bel lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Pro 2 Teman terbaik kamu.

Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

tenang pokoknya. Kali ini juga ada informasi yang menenangkan kamu di siang hari yang panasnya sumuk banget gak sih. Ada tim nasional modern pentathlon Indonesia yang ternyata mencatatkan peningkatan rekor pribadi atlet di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan peningkatan ini terjadi di tengah persaingan yang sengit banget di ajang olahraga yang setara dengan tingkat Asia ini ya. Atlet putra Indonesia itu Samuel Christian Matulatua, ini finish di peringkat ke-10 dari 18 atlet dan juga mencatatkan 1456 poin di babak semifinal B. Hasil ini juga membuat perjalanan Samuel harus terhenti di semifinal dan terpaut 12 poin doang dari wakil Filipina yaitu S. German yang menempati posisi ke-9 dan juga bisa melaju ke final. Sedih banget tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga pengalaman teman Pro 2. Ini juga bisa dijadikan pengalaman juga. Dan untuk perubahan disiplin dari berkuda menjadi obstacle, Samuel juga mengaku kalau transisi ini nih memudahkan adaptasi para atlet juga dan mengaku senang dengan perubahan ini. Oh my god, gokil ya. Kayaknya ini adalah cabang-cabang olahraga yang aku jarang banget dengar lagi. Aku gak pernah dengar ini teman Pro 2, cabang olahraga ini. Dan walaupun harus terhenti di semifinal B, Sekretaris Jenderal PP Modern Pentathlon Indonesia yaitu Marsma TNI Ridwan Gultom mengapresiasi capaian yang udah diraih juga. Dan menurutnya ada sejumlah atlet yang tampil di Asian Games tahun ini berhasil mempertajam catatan waktu pribadinya di berbagai macam nomor perlombaan. Ya makanya udah dibilangin, jadiin kekalahan ini adalah sebuah motivasi dan juga pelajaran. Karena pelajaran itu gak bisa dibeli ya, gak ada yang gratis. Dan di Asian Games 2026 Modern Pentathlon Indonesia ini menurunkan 5 atlet yang terdiri atas 3 atlet putri dan juga 2 atlet putra. Untuk sektor putri ada Caroline Bangun yang berhasil melangkah sampai babak final. Oh my god, wow, perempuan-perempuan tangguh yang keren banget gak sih? Ridwan Gultom yang sekaligus menjabat sebagai pelatih dan kepala ini juga mengapresiasi perjuangan para atlet yang udah sampai maksimal banget mengerahkan energinya untuk kehadiran fasilitas latihan obstacle mandiri di tanah air juga dinilai masih jadi salah satu faktor yang mendukung juga kesiapan para atlet. Jadi ya pastinya ini juga bisa diasah terus dan mungkin kedepannya kita bisa jadi penerima medali emas, amin ya. Gimana menurut kamu? Keren gak Indonesia?

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu looking to the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

informasi seputar olahraga lagi untuk kamu. Kali ini ada dari cabur sepak bola, yaitu pelatih timnas Indonesia, yaitu John Herman, lagi memantau nih gimana kondisi sejumlah pemain menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Cedera ini jadi perhatian tim pelatih karena beberapa pemain ini belum dapat dipastikan tampil di turnamen ini. Dan Adrian Wibowo, ada Emiliano Jonathans, dan juga Miss Heilger yang dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena ketiganya ini masih menjalani proses pemulihan dari cedera yang lagi dialami. Dan selain itu, kondisi dari Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Patinama, Jay Izes ini masih dipantau juga sama tim pelatih. Dan Herman ini mengatakan kalau tim sebenarnya ini udah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke FIFA ASEAN Cup 2026. Herman juga bilang kalau dia itu punya gambaran tim yang udah disusun juga. Ya, semoga aja ini bisa jadi skuad yang benar-benar solid ya untuk menghadapi lawan-lawan di FIFA ASEAN Cup 2026. Tapi sejumlah cedera yang dialami dan juga terjadi ini di beberapa hari terakhir ini bikin pelatih ini harus kembali melakukan evaluasi. Kira-kira siapa yang benar-benar bakal diturunin juga. Ya, kita kan juga ngincar menang ya, gak bisa dibohongin juga. Jadi ya penting juga untuk nyusun yang namanya strategi. Nah, evaluasi ini jadi bagian dari tahap akhir juga persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Untuk tim pelatih ini bakal memastikan kondisi pemain satu-satu sebelum menetapkan komposisi akhir skuadnya bakal kayak gimana untuk melawan berbagai macam negara nih teman Pro 2. Timnas Indonesia ini ada di grup A ya, yaitu sama Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Dan grup ini bakal bertanding di GBK, di Jakarta, di Senayan Jakarta. Dan grup B ini terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Kalau misalnya grup B ini bakal berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. So, kamu tinggal pilih aja mau nontonnya yang mana. Dan tentuin kalau misalnya kamu punya duitnya banyak sih, bisa aja sih kayaknya. Itu jadi informasi olahraga terakhir. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dan juga memberikan informasi olahraga. Abis ini bakal ada aku dan juga Dipa yang bakal kasih tahu kamu informasi seputar entertainment yang bakal menarik banget. So stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Selamat siang semuanya.
1: Oh my god, sudah hari Sabtu saja,
2: Yes, happy Saturday dan happy weekend.
1: Oh iya benar, happy weekend.
2: Betul banget.
1: Buat kamu yang masih kerja seperti kita sih, semangat sih ya.
2: Betul.
1: Gak ada kata lain yang bisa kita lontarkan selain kata semangat itu.
2: Betul, tapi kalau weekend jangan semangat, harus berleha-leha.
1: Iya sih.
2: Tapi kalau kita kan enggak.
1: Kita kan enggak suka berleha-leha. Selagi itu masih bisa untuk bekerja, kenapa kita enggak memangkainya dengan produktif gitu.
2: Iya, tapi kalau kamu lagi leha-leha, kita bakalan kasih info deh kalau gitu ya. Informasi seputar yang hot-hot ya. Karena ini entertainment today,
1: okay.
2: Ya. Jadi harus sepanas itu, kayak udara sekarang ini panas banget.
1: Bener.
2: Ya. Kalau kamu rasain teman berdua di Jalan Mataram ini, kayaknya mataharinya tuh dekat muka gitu, depan muka kita gitu.
1: Dari bawah nggak sih, dari aspal aku nggak tahu.
2: Iya, aku nggak tahu ya. Kayak aspal sekarang tuh memantulkan kepanasan gitu.
1: Kepanasan udara-udara yang kayak
2: betul.
1: Bikin itu jadi kayak gerah.
2: Mm-mm.
1: Ya udah, daripada gerah, mendingan kamu ademin nanti sama informasi-informasi yang hot.
2: Yes, boleh.
1: Nanti ya, stay tune.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Wow, wow, wow. Ini informasinya menarik banget. Apalagi ada yang dari Lombok gak sih?
1: Wah, setuju banget sih.
0: Yes. Tapi kenapa kemarin dia gak ada di Bintang Radio ya? Final Bintang Radio. Padahal aku
1: mahal,
0: nunggu ini banget. Oh, walaupun kan putra-putra NTB harusnya ada
1: iya
0: kemarin.
1: Iya sih, betul.
0: Harusnya kita bisa ngelobi sih. Kristi harusnya ada. Mungkin di final Bintang Radio tahun depan kali ya.
1: Harusnya sebelum dia terkenal kemarin. Ya kan?
0: Susah juga sih.
1: Susah juga.
0: Susah juga kita mendapatkannya. Tapi ya udahlah ya, mungkin dia sibuk untuk promo ini kali ya.
1: Promo apa?
0: Promo album barunya.
1: Waduh, ada album baru.
0: Dengan judulnya adalah Island Girl. Island Girl from Indonesia.
1: Oke, okay, oke. Okay. Body bombast.
0: Iya, wow. Kamu udah bisa nge-rap ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini emang banyak banget sih, aku enggak tahu lagunya apa aja, cuma ini emang mengeluarkan 15 lagu.
1: Oke. Okay. Yang aku ini konsepnya cuman ala-ala bling-bling gitu ya.
0: Kayak apa ya?
1: Kayak bersinar gitu.
0: Kayak ini Tinkerbell enggak sih?
1: Iya, betul. Kayak mana Tinkerbell. Gelap-gelap lagi nih video klipnya.
0: Maksudnya
1: nih, gimana nih
0: mereka
1: konsepnya
0: kayak gitu. Agak Cleopatra sih.
1: Betul, ada Cleopatra, ada bling-bling,
0: yes.
1: Di tengah hutan, fix disembunyiin genderuwo sih.
0: Jangan dong, jangan sampai, ya ampun. Mungkin bisa, cuma kayak mereka mungkin mau jadi salah satu spotlight di antara gelap gitu.
1: Oh, oke, okay. Kunang-kunang gitu kali ya.
0: Mungkin ya, mungkin. Walaupun kunang-kunang udah mau punah, cuma mereka yang akan menggantikan kunang-kunang itu. Pokoknya ini album yang berjudul Island Girl ini melalui label 88 Rising, apa sih bacanya?
1: 88 Rising.
0: Yang udah lahir banget kemarin banget, 18 September 2026 ya. Jadi bisa kamu dengarkan juga. Dan langsung juga dengan perilisan album ini, Nona juga meluncurkan video musiknya yang judulnya adalah Star.
1: Star of the show.
0: Yes, benar, itu dia.
1: Ada 15 lagu ternyata.
0: Ya, aku juga bingung banget. Kayak gimana ya, kayak kayaknya banyak banget sih. Ada yang bilang manis kayak terang bulan. Waduh,
1: terang bulan aja kalah manis tuh kayaknya. Kalah.
0: Bisa
1: tuh.
0: Ya kamu mantap. Ya pokoknya buat kamu yang belum dengerin ya, silakan didengerin. Ada juga yang udah komen best album, memang kamu udah nonton.
1: Coba yang udah dengerin ke-15 lagunya. Gimana?
0: Jagoan kamu yang mana? Betul. Ini yang Roller
1: Iya, Roller Blade.
0: Aduh, susah banget sih Roller Roller Blade.
1: Pokoknya kita tunggu duetnya Nona sama Dewi Persik sih.
0: Kenapa tiba-tiba Dewi Persik? Ada apa kamu sama Dewi Persik?
1: Karena aku pengen dia mengacak-acak lagu
0: Nona.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah dia masih terdengar?
1: Karena kan dia Nona Ambon pica-pica.
0: Benar.
1: Iya, betul.
0: Nona Ambon pica-pica sehancur itu, kita masih tunggu dulu gimana nanti Dewi Persik mengacak-acak lagu. Sambil kita tungguin, kita puterin dulu lagu-lagu.
1: Okay.
0: Tapi bukan lagu Nona. Ini lagu mahal ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kalau tadi ada Nona, kali ini bukan Nona lagi. Mm-hmm. Kita udah kembali lagi ke Korea-Koreaan.
1: Waduh.
0: Tapi ini kayaknya dia solo sih.
1: Oke. Jenny iya. Kali solo.
0: Bukan Jenny. Yang lain.
1: Lisa deh. Lisa.
0: Jangan Lisa. Bukan Lisa.
1: Ya udah Rose deh.
0: Benar, Rose. Yaudah. Ternyata kayak banyak banget ya karya-karya baru di tahun 2026, apalagi menjelang akhir tahun.
1: Mm-hmm.
0: Dan kayak punya apa ya? Kayak punya genrenya sendiri-sendiri di tahun ini. Kali ini si Rose lagi rilis single alt pop yang judulnya adalah New Trick. Tapi ini sebuah kampanye buat Apple. Kapan ya aku punya iPhone 18 itu?
1: Gampang ginjal.
0: Ya masih aja ya. Takut banget. Dan sebenarnya dia lagi mengkampanyekan Apple Shot on iPhone. Jadi lagunya ini lagi-lagi bernuansa energik, lagi menggabungkan unsur pop dreamy, punk rock awal 2000-an, dan juga atmosfer komedi romantis di era 90-an. Yang ternyata ini menggambarkan kisah bangkit dari patah hati. Oke.
1: Kenapa sih Mbak Mawar?
0: Bener juga sih Mbak Mawar. Enggak, sebenarnya dia pengen ini aja, flexing HP barunya dia.
1: Oh iya, oke, mungkin ini 18 Pro Max 2TB
0: yang
1: cash.
0: Yang bisa dilipat ya. Itu bukan sih?
1: Betul, belinya cash kayaknya tuh si Rose ya.
0: Kayaknya
1: kagak nyicil.
0: Enggak mungkin nyicil. Lihat aja, kalau kamu lihat di video klip ini, semuanya diambil sama iPhone 18 Pro.
1: Waduh, tapi tergantung orang yang ngedit lagi sih sebenarnya.
0: Iya sih.
1: Ya.
0: Kalo, mungkin dia pakai capcut.
1: Mungkin. Ya.
0: Kita nggak tahu. Tapi ya.
1: Tapi ini CapCut-nya kayaknya premium deh. Kalau gue kan kagak.
0: Iya sih, gue harus nonton iklan dulu lagi.
1: Iya lagi.
0: Gue lah harus nonton iklan dulu baru bisa ke download. Nah ini dia. Itulah ya Wen ya, kita punya iPhone 18. Tapi iPhone 18 juga belum masuk di ini sih di Indonesia. Masih.
1: Tapi mungkin
0: itu
1: kayaknya si Kathy duluan sih.
0: Kenapa harus tiba-tiba banget Kathy? Mungkin karena dia juga ya biasalah orang ada lah ya. Kita kan orang heaven.
1: Oh oke.
0: Okay. Heaven. Kalau dia have. Okay.
1: Oh baiklah.
0: Yaudah kalau kayak gitu daripada kita harus menunggu Kathy yang punya dulu, kita kan harus menjadi tulang punggung dulu kayak lagunya Fiersa Besari. Yaudah sekarang kita bekerja dulu biar kita bisa beli iPhone 18 itu.
1: Oke.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Wow, udah mau jam 3. Udah mau jam 3. Udah mau jam 3. Udah mau jam 3.
1: Oke. Promo.
0: Enggak, bukan live TikTok dong. Oh, waktunya kamu ngechat nih.
1: Betul banget.
0: Semangat ya.
1: Ah, kurang semangat sih sebenarnya.
0: Yang semangat ya, yang semangat
1: dong, yang semangat.
0: Ya udah, abis ini bakal ada Dipa yang ngechat nemenin kamu walaupun dia sedikit kelinglungan.
1: Betul banget.
0: Tapi aku yakin dia bisa karena dia adalah King of the Chart.
1: Oh my god, thank you so much.
0: Yes, kalau kayak gitu aku harus pamit undur diri. Thank you banget. Selamat menikmati hari Sabtu kamu. Selamat bermalam minggu. Dan selamat berleha-leha untuk kamu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.7 FM Pro 2 Suara Kreativitas.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan teman Pro 2, kita lanjut ya di hari Sabtu tanggal 19 September kita masuk ke chart top 20. Tentunya kamu bakalan tahu 20 tanggal lagu teratas untuk single-single Indonesia dan tentunya untuk single-single internasional. Kita start dulu dari chart Indonesia top 20 di posisi yang ke-20. Di sini ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Dan di posisi ke-19 ada The Overtures dengan Makhluk Cahaya.

Oke, itu dia Makhluk Cahaya by Nadine Amiza featuring dengan The Overtunes Teman Pro 2 di posisi yang ke-19. Kita lanjut ke posisi 18, ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, dan 17 ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

Oke, itu dia Roni Parulian di posisi 17 teman Pro 2 dengan Walls Akhir Zaman. Kita lanjut ke posisi 16 ada Lyodra dengan Pura-Pura Lupa, dan 15 ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

Oke, teman Pro 2, itu dia selesai by Sabrina Leonor ya, tapi kita belum selesai karena itu Sabrina nomor 15 ya. Kita ke nomor 14 dulu kalau gitu teman Pro 2. Di sini ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Terus ada posisi 14 Judika Sakit Tak Bertepi.

Oke, itu dia Sakit Tak Bertepi by Judika Teman Pro 2. Sedih banget Judika kemarin gak jadi tampil ya sama Wisnu Santika di Mataram gitu ya, karena ada erupsi Gunung Merapi gitu ya. Hopefully teman-teman kita yang ada di Pulau Jawa sana terlindungi. Dan ternyata di reschedule jadi 1 Oktober acaranya. Tapi gak ada Judikanya, adanya Wisnu Santikanya aja. But ya, ini soal ini ya teman Pro 2. Namanya keadaan force major, jadi kita harus legowo gitu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke posisi 12. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Dan posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

Oke, itu dia Gurun Hujan Teman Pro 2 by Juicy Lucy ya. Tapi kita nggak hujan-hujan nih, masih panas ternyata. Tapi ya semoga bentar lagi kayaknya hujan gitu ya. Pengen banget tuh ngerasain hujan lagi gitu ya. Kayak semoga hujannya juga di Kalimantan, karena teman-teman kita yang Kalimantan butuh banget ya. Pokoknya stay safe buat teman-teman yang di Kalimantan juga. Hopefully everything gets better day by day ya. Oke, teman Bro, kita ke posisi selanjutnya. Tentunya kita ke posisi 10 ya. Ada Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

9 teman pro 2 Jagat Rasa by Samuel Cipta. Kita ke posisi 8 ada Naikila dengan My Mind Gue. Dan posisi 7 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

Oke, itu dia foto kita blur, teman pro 2. Dan kita lanjut ke posisi 6 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Dan 5 ada Iqrol by Rhyme Laude.

Oke, itu dia Raim Laude teman Pro 2 dengan Ikro ya. Di posisi keempat sudah ada Pamungkas yang menunggu dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan di posisi ketiga ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

Aduh, ini lagunya judulnya Rabun Jauh, tapi ternyata isinya itu bukan tentang serabun itu, Tomohon Pro 2, tapi sih tentang kok agak menangis ini lagunya Bernadia ini ya. Aduh, ya udah Bernadia, kayaknya ini memang pengalaman pribadi kamu. And syukurnya kamu lahir di industri musik Indonesia, menciptakan karya-karya yang luar biasa, cakep-cakep, menusuk, menohok gitu ya. Congratulations untuk the third position di chart minggu ini. Dan kita lanjut teman-teman berdua ke posisi kedua minggu ini sebelum kita ke posisi pertama. So teman-teman berdua, ini dia posisi 2, ada Tulus dengan Teh Hijau.

Oke, itu dia teh hijau teman pro 2 atau matcha ya. Kamu suka teh hijau yang mana? Yang pahit atau yang manis? Ya, namanya teh hijau bisa dua pemahaman ya. Kalau kamu suka yang manis, berarti itu matcha. Kalau kamu suka yang pahit-pahit, berarti itu teh hijau yang beneran hijau pekat gitu ya. Tapi itu dua fase hidup ya, kadang manis, kadang pahit. Aduh, jadi ceramah nih. Anyway, teman pro 2, kita udah di posisi 2 untuk Indonesia Top 20 dan sekarang kita harus tahu the winner atau di posisi pertama minggu ini. So, without any further ado, selamat buat Adrian Halif dengan 2001 kali di posisi pertama. Congratulations. Dan jangan lupa untuk request single-single favorit kamu teman pro 2 supaya masuk chart Indonesia Top 20. And please welcome, this is the winner.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Radhi Galib Samsuri dan Josefina Alexandra Virena keluar sebagai juara pertama Bintang Radio RRI Mataram 2026. Radhi menjadi juara kategori putra, sedangkan Josefina menyabet juara kategori putri. Keduanya dinobatkan sebagai pemenang setelah tampil dalam Grand Final Bintang Radio 2026 di Gedung Ruah Rasa Lombok Immersive Edu Park, Mataram, Rabu malam 16 September 2026. Dan di kategori putra, posisi kedua diraih oleh Hafizul Fadli, posisi ketiga Salman Al-Rashid. Dan untuk kategori putri, Rizka Amelia meraih juara 2 dan Cindy Dewi Anugrah menjadi juara 3. Tentunya Radhi tidak menyangka bisa keluar sebagai juara, apalagi Bintang Radio ini menjadi pengalaman pertama mengikuti ajang Bintang Radio. Info terakhir, teman Pro 2, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih 3 prestasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi Batch 2, Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Atas capaian tersebut, NTB mendapat dukungan anggaran total 9 miliar. NTB meraih terbaik 1 implementasi program pembangunan 3 juta rumah, serta terbaik 2 akses pendidikan dan pelayanan pendidikan, dan terbaik 2 pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan diberikan di Jakarta Kamis 17 September 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan 3 apresiasi tersebut mencerminkan kebijakan daerah yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
2: JFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM. Western.

0: Oke, teman Pro 2, udah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dipelanjut ya untuk ke Western Top 20 atau Western Top 20. Ada 20 tanggal lagu teratas di Pro 2 FM Mataram untuk single-single internasional. Dan kita mulai dari posisi ke-20. Di sini ada Nona dengan Hong, dan di posisi 19 ada Ketsai dengan Hoti Fruity.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

Hutti Fruity. Yes, itu dia Cat Sai di posisi ke-19 teman bro 2. Kita lanjut ke posisi 18. Di sini udah ada Drake dengan Janice STFU. Dan di posisi 17 ada Flo dengan Cry Ugly.

Alright, that is Flow teman bro 2 yang sudah kita puterin ya. Aduh, emang ya Flow ini ya di posisinya sekarang itu lagi naik-naiknya teman bro 2. Jadi ya, congratulations. Kita langsung ke posisi 16 ada Kylie Rae Jepsen dengan After All. Dan 15 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Alright, today it's so easy to fall in love. Ya, itu kita sudah di posisi yang ke 15. Sekarang ke posisi 14. Ya, kita ke posisi 14 ada Jenny dengan Less Than a Lover, dan di posisi 13 ada Ariana Grande dengan Petal.

Alright, that is Petals by Ariana Grande, teman bro 2. Kita lanjut ke posisi selanjutnya. Okay, kita ada Tayla, teman pro 2, yang tentunya udah siap banget di posisi 12. Dan ada di posisi 11, Repeated, Martin Garrix, and Ed Sheeran.

Oke teman bro 2, kita udah bakal masuk ke top 10 nih ya. Kita ke posisi 10 dulu. Ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan posisi 9 ada Juliet by Jay

Oke, teman Broadway, kita lanjut ke posisi 8. Ada Calvin Harris dengan Satisfy. Dan kita ke posisi 7 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That.

Alright teman-teman berdua, itu dia Drop That by Olivia Rodrigo. Dan kita lanjut teman-teman berdua ke posisi 6 minggu ini. Udah ada Katy Perry dengan Watch It Burn. Dan posisi 5 ada Shiena Spiro dengan Great Expectation.

Alright, that is great expectation di posisi kelima atau nomor 2. Kita ke posisi keempat, ada Ariana Grande, Hit the Damage, You Love Me. Dan di posisi ketiga ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress.

Oke teman pro 2 itu posisi 3 ya. Dan kita lanjut ke posisi 2. Sebelum ke winner of this week, kita ke Bebe Rexha and David Guetta dengan Sad Girls.

0: Oke, teman bro 2, nggak berasa nih kita udah di terakhir ya, sebelum menuju ke yang pertama. Dipa mengucapkan thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Dan inilah dia the winner of this week, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

0: is your Solo Ryan on the air.
1: Hammer time. 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di International dan juga National Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masuk ke pukul 18 sampai pukul 19 bakal ada Senjata Fakur dan Dipa masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 and make sure you are not going to anywhere and stay tuned on 104.7.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Senjata Fakur. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz, kamu bisa kasih tahu Dipa apa yang kamu lagi rasain sekarang ya. Atau mungkin kamu mau tahu perasaan Dipa sekarang? Perasaan Dipa sih sebenarnya pengen jalan-jalan ya. Ya, selain Dipa selesai jam 7, Dipa pengen refresh my mind karena rasanya tuh kita kadang lupa mendengarkan diri kita sendiri ya. Kadang diri kita tuh butuh quality time sama kita sendiri gitu loh. Gak perlu ramean, gak perlu berdua, bertiga. Cukup sendirian, lebih mengenal diri sendiri, terus deep dive untuk tahu apa yang diri kamu mau. Jadi menurut Dipa itu penting banget karena ketika kita sebagai manusia gitu ya, kadang kita banyak banget interaksi sama orang lain, kita dibentuk oleh lingkungan, tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri yang otentik. Itu menurut Dipa sih. Kalau kamu udah quality time sama diri sendiri belum, teman Pro 2? Jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib juga ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Kita mau Pro 2, 15 menit lagi ya kita bakalan kelar untuk Senjata Fakur. Tapi ya, selamat malam mingguan juga teman Pro 2. Jangan lupa untuk malam minggu ini, mungkin kamu yang mau pergi sama teman-temannya tapi tiba-tiba di cancel, pastinya kesel banget ya. Atau mungkin yang mau pergi sama orang-orang tersayangnya tapi tiba-tiba gak jadi karena satu lain hal, gak apa-apa. Karena ada beberapa hal tuh di luar kehendak kita dan itu tuh it's okay banget gitu loh. Jadi percayalah, mungkin itu kamu dikasih waktu buat beristirahat di hari Sabtu ini karena kamu udah working so hard di Senin sampai Jumat, bahkan mungkin ada yang sampai Sabtu kerja setengah hari gitu ya. You deserve untuk beristirahat dan juga have a good energy for your life. Dan teman Pro 2 juga thank you banget yang udah stay tune barengan sama Dipa. Nanti setelah ini bakal ada Nadia yang bakal nemenin kamu. Dipa yang bertugas signing out dulu, and jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye teman Pro 2.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 19 September 2026. Kembali bersama Lani Nadia dan dalam berita selengkapnya.

Informasi pertama, Tom Pradua, Radhi Galib, Samsuri, dan juga Josefina Alexandra Virena keluar sebagai juara pertama Bintang Radio 2026 RRI Mataram. Dan Radhi menjadi juara kategori putra, sedangkan Josefina menyabet juara kategori putri. Keduanya dinobatkan sebagai pemenang setelah tampil dalam Grand Final Bintang Radio 2026 di Gedung Ruarasa Lombok Immersive Edu Park pada Rabu malam ya, Tom Pradua, 16 September 2026. Di kategori putra, posisi kedua diraih Hafizul Fadli dan posisi ketiga ditempati Salman Al Rashid. Sementara Muhammad Sofni Muhadi dan juga Nur Hadi Rizwan Tajuddin itu masing-masing menjadi harapan satu dan harapan dua. Untuk kategori putri, Rizka Amelia itu meraih juara 2 dan juga Cindy Dewi Anugrah juara 3-nya. Niputu Apriliani Putri menjadi harapan 1, sedangkan Baik Fatina Asadatin Najwa itu meraih harapan 2. Dan Radhi mengaku ya, tak menyangka bisa keluar sebagai juara. Apalagi Bentar Radio tahun ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti ajang tersebut. Kemudian selanjutnya Tom Pradua, Radhi dan juga Josefina itu akan mewakili RRI Mataram pada ajang Bintang Radio tingkat berikutnya. Dan ia pun mengaku ya akan meningkatkan latihan dan mematangkan lagu yang akan dibawakan.

0: Kenfu Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan selain ini bakal ada MLC, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu. HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned. FM Mataram dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Music Life Jam.
1: Music Life Chat, hai, selamat malam, happy sad night all. Ya ampun, Music Life Chat kali ini bareng Glo lagi. Ya ampun, udah lama banget aku gak Music Life Chat, seneng banget Music Life Chat hari ini. Tentunya aku gak sendiri dong Music Life Chat. By the way, Music Life Chat kali ini kamu bisa dengerin juga di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja dan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Hai orang-orang Bali, dan tentunya kamu juga bisa nonton aku Music Live Chat kali ini sama narsum yang cakep banget juga di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, karena aku juga udah gak sabar ngenalin kamu sama cewek cakep yang sebenarnya aku udah pernah ngobrol sama dia sih. Kayaknya nih kali kedua dia juga ke Music Live Chat. So langsung aja kita sapa-sapa gimana malam minggunya hari ini si cewek ini. Halo.
2: Hai.
1: Oh,
2: balik lagi nih di Music Live Chat.
1: Iya.
2: Kedua kali.
1: Aman aku lagi ya.
2: Yap.
1: Gimana kabarnya, Sof?
2: Baik.
1: Kita ada kedatangan Sofia Imani.
2: Wow, ceria banget sih hari ini.
1: Harus ceria dong, ini malam minggu.
2: Iya lagi. Aduh, kenapa tiba-tiba speechless?
1: Speechless ya. Ya ampun, kita didengerin sama orang Bali dan juga orang Lombok NTB loh.
2: Halo orang Bali, halo orang Lombok.
1: Eh, kamu gimana? Katanya lagi agak kurang sehat.
2: Iya, benar. Lagi kayaknya cuaca hari ini tuh banyak yang sakit ya. So, semuanya harus jaga kesehatan sih, penting banget.
1: Aku setuju banget. Kayaknya emang orang-orang sekitarku juga ya enggak jauh-jauh permasalahannya dari batuk.
2: Iya kan.
1: Soalnya kayak beberapa hari lalu tuh di rumahku tuh hujan juga, Sof.
2: Oh, udah hujan ya?
1: Tapi hujannya tuh jelek. Maksudnya hujannya kayak ya udah hujan gitu doang.
2: Tapi udah hujan kan?
1: Iya, hujannya cuma gerimis-gerimis doang.
2: Aku belum nemuin hujan lagi.
1: Itu makanya.
2: Kok bisa ya?
1: Nah, itu yang bikin kita sakit tau.
2: Oh iya.
1: Itu yang bikin kita sakit. Ya ampun, ini udah lama banget. Kalau misalnya kamu belum tahu, aku juga udah pernah ngomong sama Sofia sebelumnya.
2: Betul.
1: Oke, dari kali terakhir kamu kesini sampai sekarang, gimana karir musiknya, Sofia?
2: Wow, luar biasa sih. Aku merasa setiap harinya ada pertumbuhan terus, ada perkembangan terus, entah itu di dunia musik ataupun di dunia kerjanya nih. Alhamdulillahnya, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman, perlu banget nih diketahui sekarang bukan hanya perkembangan di dunia musik aja ya. Masya Allah, banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku dapetin nih dari lingkungan baru juga. Jadi jangan pernah menutup diri untuk teman-teman, entah itu lingkungannya mungkin bukan zona nyaman kali ya, tapi percayalah, lama-kelamaan pasti ada pelajaran di dalamnya.
1: Oh my god, kok kamu tiba-tiba di malam minggu ini bijak banget.
2: Iya ya, kok
1: apa ya?
2: Aduh.
1: Oke, tapi gimana? Kamu udah berapa tahun sih jadi udah ada, maksudnya dihidup di dunia industri musik ini?
2: Aduh, lama banget. Ini udah kita sempet bicarain juga, udah ada kali ya 14 tahunan.
1: Kamu?
2: Yap.
1: Oh my god, tapi kalau udah di AMI sendiri udah berapa tahun?
2: Aduh, udah berapa tahun ya? Tiga tahunan.
1: Lama ya, waktu itu bener-bener berjalan dengan sangat cepat.
2: Dan itu gak kerasa.
1: Iya, sumpah, aku juga gak kerasa. Gimana so far di AMI, terus juga udah punya banyak

0: yang masuk gitu dengan lingkungan Gen Z zaman sekarang, jadi dari semua kalangan tuh masuk. Dan alhamdulillahnya di kita bukan hanya pop aja nih, ada idol juga, ada dangdut juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih AMI Entertainment, itu label musik pastinya, dan di situ bukan hanya pop aja, ada dangdut, ada idol juga. Yang mungkin dengar idol-idol itu ada juga di AMI Entertainment. So jangan lupa kepoin AMI Entertainment sih, kataku.
1: Iya, yes, bener banget, banyak banget. Ya ampun, aku udah ketemu banyak musisi itu dari AMI sih.
0: Wow, iya kan? Wow.
1: Makanya itu. Eh, by the way, aku mau nge-recall dulu apa namanya, ingatan-ingatan percakapan-percakapan kita zaman-zaman waktu kamu pertama kali kesini.
0: Aduh.
1: Eh, kamu tuh kan udah 14 tahun berarti ya? Udah di dalam kehidupan bermusik ini. Sebenarnya kamu tuh awal mulanya terjun ke musik ini tuh kenapa sih?
0: Awalnya itu gak sengaja. Coba-coba aja. Cuma ya seperti yang aku bilang tadi, coba-coba aja keluar dari zona nyaman. Tapi gak tahu kenapa saat itu dipilih langsung mewakili sekolah, dan bersyukurnya langsung juara. Dan masya Allah sekali udah beberapa tahun ini sampai sekarang.
1: Wah, ini bukan beberapa tahun, udah berpuluh-puluh tahun.
0: Iya,
1: sih,
0: oh my belasan God.
1: Tahun.
0: Iya, belasan tahun.
1: Eh, tapi aku mau tanya, kamu tuh siapa sih yang menginspirasi kamu terjun ke dunia musik?
0: Sebenarnya kalau menginspirasi awalnya tuh nggak ada, jujur nggak ada. Maksudnya role model pertama tuh nggak ada.
1: Bahkan
0: untuk
1: keluarga?
0: Musik nggak ada. Cuma awalnya ya kayak tadi itu, coba-coba aja. Tapi udah lama, udah nyaman, karena mungkin ini hobi ya, jadinya jatuhnya hobi gitu. Jadi enak aja, enjoy aja, nyaman gitu pas laksanainnya.
1: Oh, nyaman. Karena udah 3 tahun ya sih.
0: Betul.
1: Eh, by the way, kamu udah manggung-manggung gak sih, Sof?
0: Iya. Yep.
1: Udah manggung? Oh my God, manggung kemana aja sih?
0: Untuk manggungnya nggak keluar kota sih, masih sekitaran Lombok aja. Apalagi kalau ada undangan-undangan, aku tetap isi.
1: Oke, kamu manggungnya di mana aja?
0: Masih di sekitaran Lombok saat ini.
1: Iya, maksudnya di mana? Boleh nggak sih di spill?
0: Biasanya di wedding. Terus kalau ada event dari AMI sendiri, pasti AMI ngambilnya dari anak-anak AMI dulu.
1: Lucu banget. Ada gak sih pengalaman menarik selama kamu manggung yang kayak memorable banget?
0: Memorable ada pasti. Pas pertama kali aku terjun ke dunia musik itu dulu banget, pas masih SMP. Pas baru-baru deh nyoba naik panggung itu, aku ingat pertama kali aku naik panggung itu modal nekat, gak tahu kenapa. Belum ada zaman YouTube, belum ada Google. Jadinya ingat gak sih dulu HP kita masih HP kentang gitu. Jujur. Jadi gak ada akses untuk searching dan segala macam, dan itu modal nekat, ya udah modal denger lagu doang, dan udah di atas panggung ya udah mematung, nggak inget lirik, nggak inget semuanya.
1: SMP?
0: Jadinya iya, dan itu SMP rasanya masih kecil banget dulu, nggak kayak sekarang ya, kayaknya udah gede-gede banget.
1: Dan mereka tuh aku ngerasa kayak SMP tuh udah canggih, ngerti gak sih? Kita SMP dulu apa sih, kayak masih belum ngerti apa-apa.
0: Iya, masih lari-larian buat banyak permainan-permainan kan dulu.
1: Tradisional ya.
0: Iya, benar-benar masih ngerasain hal-hal itu.
1: Yes, berarti kamu memang kerasanya tuh memorable-nya pas pertama kali manggung.
0: Iya.
1: By the way, kamu nyanyi lagu apa pertama kali manggung?
0: Aduh, apa ya?
1: Ingat gak sih kayak genre aja deh?
0: Genrenya itu Melayu kalau enggak salah deh, kalau enggak dangdut. Aku lupa.
1: Oke.
0: Dan itu di aduh lucu banget sih ini. Jadi dilihat satu kampung, dan aku cuma mematung aja gitu, enggak tahu lirik, enggak tahu lagunya. Aku modal nekat naik aja. Karena mungkin pikirannya saat itu aku ya udah aku bisa gitu, tapi ternyata pas di atas panggung ngeblank, semua hilang.
1: Berarti enggak jadi nyanyi.
0: Enggak jadi.
1: Berarti modal mental doang.
0: Modal
1: ya?
0: Mental doang.
1: Oh,
0: lihat muka aku yang ngangong aja di atas panggung.
1: Ngerti banget.
0: Yap,
1: sih.
0: Itu sih yang paling memorable banget, yang enggak kelupaan.
1: Oh, enggak apa-apa sih, maksud aku kayak mental tuh perlu juga dilatih tahu.
0: Betul.
1: Jujur pagi sebagai seorang idol ya kamu ya, bisa kayak kita harus latih mental juga. Tapi aku juga mau tanya nih, apa sih yang bikin kamu tuh jadi tetap mau bersemangat berkarya di dalam industri

0: musik, apalagi sekarang udah belasan tahun lah ya. Yang bikin kamu tetap semangat tuh apa sih, Sofia?
1: Pastinya banyak hal sih. Aku tuh selalu tertarik dengan hal-hal baru. Bukan hanya di musik aja, tapi di semua tempat gitu. Jadi alhamdulillah banget dipertemukan. Aku udah ceritakan pas pertama kali ikut Bintang Radio. Nah, ingat gak pas aku Bintang Radio 2025 ya? 2025 itu kemarin. Sebelumnya aku itu jadi coach vokalnya Kayla.
0: Iya.
1: Iya, itu. Jadi gak tahu, Masya Allah itu takdir ya. Aku gak tahu juga. Dan saat Bintang Radio itu, aku ketemulah sama Bapak Direktur aku. Nah, dan dari situ Bapak Direktur ngajak aku untuk bergabung di AMI. Saat itu anak AMI tuh gak sebanyak sekarang. Masih berapa ya? Tiga ya?
0: Masih bisa dihitung berarti ya?
1: Iya, masih bisa dihitung. Ya gitu. Jadinya mulai dari sana, mulai berkarya, mulai udah ada karya-karyanya yang udah dibuatin. Jadi Masya Allah sekali udah sampai sekarang. Udah
0: banyak,
1: udah
0: ya?
1: Udah banyak.
0: Aku jujur sih.
1: Iya, betul. Jadi bersyukur sih pastinya.
0: Iya sih, berarti kamu tuh lebih suka tantangan tapi melalui karya musik berarti ya.
1: Betul.
0: Emang sih aku lihat kamu memang berkarya dengan tipe-tipe yang berbeda. Tapi gokil banget sih Sofia. Sukses terus ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat kamu yang mau nanya boleh banget langsung WhatsApp aku di nomor 0819-02-057-000. Atau komen aja deh, lebih gampang kan nonton YouTube-nya.
1: Iya.
0: RR Mataram Official, di situ kamu bisa komen dan tanya aja apa pertanyaan kamu tentang Sofia. Mau tanya, Sofia udah punya pacar? Belum, boleh kok. Nanti kita bakal tanya Sofia udah punya pacar. Dan kali ini aku juga mau kasih kamu untuk mendengarkan lagu barunya Sofia juga. Judulnya adalah Cinta Sejatiku. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Music Live Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Masih di Music Life Chat. Yang bisa kamu dengerin di Denpasar dan juga Singaraja, tentunya juga di Mataram. Masih sama Glo dan juga Sofia. Yeay. Malam minggu kita malah asik-asikan ngobrol nih.
3: Iya.
2: Aduh, tadi bagus banget. Cinta Bersemi dan juga Cinta Sejatiku. Oh my God. Apa sih yang kamu tahu tentang cinta, Sofia, sampai kamu bikin dua lagu tentang cinta nih? Kamu lagi butterfly era ya?
3: Enggak sih. Apa sih yang aku tahu tentang cinta?
2: Kenapa? Perasaan dulu kayaknya lagu kamu rada galau gak sih awal?
3: Awalnya lagu galau-galau. Makanya sekarang beralih lebih membuka diri untuk mencoba yang ngebeat-ngebeat nih sekarang. Mungkin bukan aku ya yang lagi butterfly Ella, tapi direkturku yang menantang aku ya? Harus coba semua genre nih. Ya gitu.
2: Tapi kamu happy gak sih sama lagu yang maksudnya rada cinta-cintaan gini? Kan awalnya kamu galau banget kan.
3: Happy sih, happy pastinya. Apalagi itu masuk banget sama karakter vokalku. Jadi nyaman banget pas nyanyinya. Walaupun secara lirik kayaknya gak relate-relate banget sama aku. Tapi yang namanya jatuh cinta ya tetap kita nyanyiin secara happy juga gitu.
2: Jatuh cinta memang manis katanya.
3: Katanya. Gak tahu benernya apa enggak.
2: Ya, pada dasarnya enggak juga sih.
3: Biasa aja.
2: Ya biasa aja. Tapi kamu sebagai pembawa lagu ini, itu tuh gimana perasaan kamu waktu mungkin pertama kali didengerin dulu sama penulisnya, terus kamu kayak ngedengernya tuh kayak gimana perasaannya, first impression kamu?
3: Bagus banget pastinya. Pertama kan yang sebelumnya dirilis itu, yang pertama itu Cinta Bersemi, baru Cinta Sejatiku.
2: Iya, berarti yang tadi pertama banget ya?
3: Iya, betul. Yang kedua, dua lagu ini itu sama-sama jatuh cinta gitu ya. Jadi beda vibes aja. Kalau Cinta Bersemi itu agak galau gitu. Kalau yang Cinta Sejatiku ini agak ngebeat dan kayaknya happy gitu pembawaannya. Cuma kalau secara cerita sih sama aja, tentang jatuh cinta, tentang seorang kekasih yang lagi falling in love, yang lagi butterfly era, yang mungkin dari kata-katanya terlalu wow gitu, dibuat-buat seperti orang yang lagi jatuh cinta.
2: Iya, kalau kata orang jatuh cinta mah daun juga rasanya coklat.
3: Betul.
2: Emang iya sih.
3: Emang iya ya.
2: Kayaknya enggak deh, aku gak mau makan daun deh. By the way, dari dua lagu jatuh cinta ini ada gak yang relate sama kamu?
3: Saat ini sih belum ya, karena ini maknanya dalam banget nih. Udah sampai ke jalinan mungkin yang ke arah serius gitu. Udah ke arah pernikahan ini.
2: Jenjangnya ya.
3: Betul. Jadi kedua-dua lagu ini tuh sama-sama menceritakan tentang seorang yang jatuh cinta, yang mungkin cintanya tuh udah enggak kayak cinta monyet, enggak, tapi udah seserius itu loh mereka ngejalanin cintanya gitu. Tapi kayaknya karena aku belum sampai ke saat itu ya, jadi mungkin belum relate gak sih?
2: Karena kita masih muda gak sih?
3: Iya, masih muda banget ya. Umur berapa sih? 17 ya?
2: Aku masih 16 setengah sih.
3: Ada setengahnya ya?
2: Masih belum cukup umur.
3: Aduh.
2: Enggak sih, kayak mungkin karena kita tuh, tau gak sih kayak Gen Z tuh masih pengen main-main.
3: Betul, aku juga gitu sih.
2: Iya kan? Maksudnya kayak mau berkarir dulu gak sih?
3: Iya, kalau ditanya kapan sih seriusnya, kapan sih nikahnya, jujur gak tahu.
2: Masih belum kebayang gak sih?
3: Iya.
2: Kamu umur berapa?
3: Aku mau yang jujur apa enggak?
2: Eh jujur dong, biar aku juga jujur.
3: Aku udah 24 lebih.
2: No, sama lah, itu sepantaran ternyata.
3: Masa sih?
2: Iya, aku 25.
3: Oh wow.
2: Iya, maksudnya gak jauh-jauh beda banget.
3: Jadi kapan nikahnya?
2: Nah itu kan pertanyaan orang tuh suka kayak gitu. Kayak
3: aduh yes. Iya lagi
2: Iya. Mungkin karena kita belum terlalu pengen into di hubungan yang yang serius.
3: Betul.
2: Kayaknya kita juga masih kayak ya udah deh, kita masih ya udah kita masih main-main.
3: Iya kan, belum kepikiran secara serius gitu untuk ke jenjang berikutnya. Ya mungkin kalau pikiran ada, niat tapi, gitu ada, cuma
2: kapannya
3: nggak tahu.
2: Iya, mungkin ada juga yang sama kayak kita di yang lagi mendengarkan kita dimanapun kamu berada.
3: Yang relate dengan kita, ya, yang sepemikiran.
2: Yes, ya. Apalagi di situasi yang seperti sekarang, kayaknya kita masih mau berkarir dulu nggak sih, nabung-nabung
3: betul,
2: dulu
3: betul,
2: gak
3: betul,
2: sih?
3: Betul.
2: Ya kan. Dan pastinya aku juga kepo banget, Sofia, kamu udah jauh banget sih. Aku dari tadi dengerin vokal kamu udah jauh berkembang.
3: Wow.
2: Terus juga kamu juga udah lebih enjoy ngobrolnya sama aku.
3: Iya, beda banget gak sih jujur, pas pertama kali kesini. Aku tuh udah overthinking duluan nih sebelum diajak ngobrol. Apa ya yang ditanya ya? Udah persiapan nih pertanyaan yang lain, jawabannya takut yang ditanya lain gitu. Iya. Tapi karena udah mungkin udah beberapa kali kesini,
2: jam terbangmu udah tinggi soalnya ya.
3: Gimana ya? Gak berani sih bilang jam terbang. Cuma karena udah kenal juga, udah beberapa kali kesini, jadinya mungkin lebih enjoy dari sebelumnya. Gak enjoy-enjoy banget sih. Gitu.
2: Karena kamu juga kurang sehat.
3: Iya benar.
2: Kayaknya kalau sehat dia energinya bakal sama kayak aku sih, 250% ya kita.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul. Wow, tinggi banget ya.
2: Tinggi banget. Oke. Terus aku juga kepo deh, apa sih yang kamu lakuin sepanjang tahun-tahun ini sampai kamu bisa ada di maksud aku dengan suara yang sematang sekarang juga.
3: Yep.
2: Dengan maksudnya mental kamu juga udah siap banget untuk jadi idol. Mungkin ada juga teman-teman yang mendengarkan kita di luar sana, teman Pro 2 yang kepo juga, apa sih yang sebenarnya bikin kita tuh jadi bisa berkembang bisa maksudnya sebintang kamu nih gimana?
3: Waduh, caranya? Sebintang aku lagi nih, berat nih. Sebenarnya aku jalanin setahun ini tuh banyak banget. Jujur dari segi karir, dari segi banyak deh pokoknya. Tapi untuk ke karir itu lebih banyak latihan ya pasti. Entah itu latihan untuk event ataupun latihan yang kesehariannya, itu harus tetap latihan. Kenapa? Itu penting banget tuh untuk untuk manasin tenggorokan, apalagi kita yang nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu kayak musim sekarang tuh udah lama nggak nyanyi, udah lama nggak pemanasan, jadinya pasti beda suaranya sama yang kebiasaan kita nyanyinya kayak gitu, jadi terus harus diasah terus, asah terus gitu.
2: Berarti ini emang beneran jam terbang sih, maksud aku Sofia dari yang dulunya maksudnya ya mungkin masih malas-malasan manasin tenggorokan.
3: Betul. Ngapain sih gitu?
2: Nah, kamu tuh berarti kalau setiap hari manasin tenggorokan tuh kayak gimana pemanasannya?
3: Biasanya nyanyi nggak harus pakai lagu aku, tapi lagu apa aja. Dan aku kan juga selain aku nyanyi sendiri, aku juga ngajar gitu. Jadi mau nggak mau kita ya ngajar harus bisa dong gitu nadanya atau apa yang kita ajar tuh harus bisa, jadinya mau gak mau semales-malesnya ya harus dipaksain gitu. Jadinya harus maksain bisa. Diri harus bisa, harus gak males, banyak harusnya deh pokoknya.
2: Tanggung jawabnya udah sebanyak ini.
3: Iya, betul.
2: Kamu masih kayak aku masih coba sih. Masih coba ya. Sekarang nih udah tanggung jawabnya udah tinggi banget, tebel.
3: Aduh.
2: Emang
3: berat.
2: Iya, waktu itu cepet banget ya.
3: Iya betul. Dan itu enggak kerasa loh.
2: Yes, aku juga enggak kerasa udah selama itu enggak ketemu kamu. Tapi aku kepo nih, karena kamu udah penyanyi, maksudnya udah dari panggung ke panggung juga. Aku kepo nih, karena kamu udah pastinya udah bisa ngerasain.
3: Yep.
2: Yang lebih penting tuh sebenarnya kita tuh lebih fokus ke penghayatan kah? Kalau misalnya kita nyanyi atau kita lebih fokus ke vokal kah, ke lirik kah? Yang mana sih yang lebih harus kita fokusin waktu kita nyanyi?
3: Sebenarnya semua elemen itu penting semuanya. Cuma mungkin yang dari kita itu pasti kesiapan kita sih. Gimana pun kita persiapan lirik misalnya nih, atau penghayatan, cuma dari kita mungkin badannya gak fit atau gak siap, ya tetap aja gak bagus gitu kelihatannya. Jadi semuanya tuh satu kesatuan, gak bisa dipilih antara penghayatan, lirik, vokal. Itu menurut aku tuh semuanya sama-sama penting, dan semuanya sama-sama punya apa ya, punya posisinya sendiri gitu.
2: Oke.
3: Jadi gak bisa dipilih-pilih, dan semuanya harus dilatih.
2: Wah, berat ya.
3: Berat.
2: Berarti emang kayaknya aku gak cocok jadi penyanyi deh. Aku penyanyi kamar mandi aja dan kamar tidur kayaknya.
3: Kayaknya harus dicoba deh.
2: Jangan dong, nanti ada saingan kamu. Aku gak mau.
3: Gak apa-apa. Nanti gak kita apa-apa. Tukeran aku yang di situ.
2: Jangan dong.
3: Oh iya ya.
2: Agak mengambil lapangan pekerjaan.
3: Oh iya ya. Gitu ya. Iya deh, gak jadi deh.
2: Oke, karena aku juga butuh banget kayaknya dihibur sama kamu.
3: Oke.
2: Apalagi yang mungkin lagi ada di jalan, terus kayak, "Kak, aku pengen hiburan, pengen dinyanyiin," atau mungkin ada yang lagi mau bobo tapi pengen dinyanyiin sebagai lagu pengantar tidurnya, boleh gak? Kamu udah siap belum menyanyikan lagu yang ini? Aku gak sabar sih denger lagu
3: kita
2: yang ini.
3: Kita coba aja ya.
2: Oke, kita mau dengerin lagu barunya Sofia, judulnya adalah Hello New Tomorrow. Ini dia.

0: Music Life Jam. Music Life Jam.
1: Wow, Music Life Chat. Rah, seru banget. Lagu yang aku suka banget, teman Pro 2 dari Sofia. Sofianya masih bersiap-siap karena dia benar-benar luar biasa banget. Aku aja gak nyangka dia bisa nyanyi bahasa Inggris dengan sangat mantap. Dan aku ngerasa kayak memang sih dia sudah berubah jauh dari waktu dia kesini. Udah siap untuk ngobrol?
2: Siap dong.
1: Oke, Sofia keren banget lagu yang tadi.
2: Emang iya.
1: Kalau aku mungkin dari lagu yang cinta-cinta yang ini, aku suka yang ini sih.
2: Wow,
1: di album yang kamu
2: iya sih.
1: Happy-happy ini.
2: Aku pertama kali dikirimin lagu ini, aku langsung yes, ini aku banget.
1: Masa?
2: Iya.
1: Oke.
2: Jujur aku pertama kali dengerin lagu ini, gak tahu ya, kalau gak salah itu dikiriminnya malam-malam sama Pak Direktur. Aku dengerin. Dari awal sampai akhir bagus banget.
1: Jujur iya aku juga. Dari kamu tadi udah masuk bait pertama kayak ih, ini very Gen Z ya.
2: Iya, betul.
1: Ini, oh, gue ngerti gak sih kayak menyenangkan. Dan cocok banget didengerin di malam minggu.
2: Iya, betul. Apalagi aku, liriknya tuh mengenai semangat banget untuk kita yang mungkin dulunya ngerasa gagal dalam hidup kita gitu. Tapi dengan aku nyanyiin lagu ini tuh kayak ada semangat baru pastinya. Apalagi lirik-liriknya tuh berisikan tentang semangat-semangat. Dan kita gak boleh tuh pantang menyerah.
1: Wow. Itu kisah hidup aku kah atau kayak gimana?
2: Wow.
1: Karena kadang tuh manusia tuh kalau udah gagal tuh suka menyerah gak sih?
2: Betul. Apalagi kita Gen Z ya. Aku jujur aja deh, pasti banyak ngeluhnya. Iya gak sih? Banyak ngeluhnya. Banyak ya udahlah ya. Banyak nyerahnya. Tapi satu karya ini tuh aku rasa berbeda dengan karya-karya lainnya. Dimana karya-karya aku sebelumnya tuh galau-galau,
1: yes,
2: ataupun tentang cinta-cinta. Tapi ini tuh berbeda. Ini tuh
1: oke, gak apa-apa ya. Itu dia, makanya teman Pro 2 kita harus punya kesehatan. Tapi kalau aku sendiri, bagi aku jujur lagu Hello New Tomorrow ini sangat-sangat keren banget. Pertama, karena aku dengerin liriknya tuh luar biasa. Dia tuh penuh dengan harapan buat kamu yang anak muda dan pastinya punya mimpi yang indah dan tinggi banget. Ya ampun kak, minum dulu gak apa-apa loh. Ya ampun, jaga kesehatan ya makanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ini pasti karena kalau di Lombok sendiri aku gak tahu, mungkin teman-teman di Bali juga bisa banget komen-komen di RRI Mataram di YouTube-nya. Soalnya kalau di Lombok tuh siangnya tuh panas banget, tapi kalau malam tuh dingin banget. Jadi imunitas tubuh kita yang sudah ringkih, apalagi yang ya Gen Z semi jompo ini udah agak ini ya, udah agak susah. Jadi ya udah, kita harus menjaga kesehatan. Udah siap?
2: Siap dong.
1: Ini gara-gara aku palakin nyanyi ya. Ya ampun. Tapi ini akan sangat ini sih, sangat worth it untuk didengarkan di malam
2: minggu. Betul.
1: Thank you banget ya udah nyanyiin Hello New Tomorrow-nya.
2: Aduh, aku juga terima kasih banget lagi udah diberi kesempatan nyanyiin single-single terbaru aku, terutama yang terakhir nih yang mau bentar lagi rilis gitu ya. Jadi bentar lagi tungguin aja, stay tune untuk kita udah ngebicarain tentang konsep video klipnya seperti apa. Jadi ditunggu aja.
1: Oke, kita pasti menunggunya si Sofia. Sofia, aduh, get Wilson ya buat kamu yang juga sakit-sakit, get Wilson. By the way, ini udah ada beberapa yang komen di YouTube-nya RR Mataram. Thank you banget udah join, guys. Aku baca dulu ya. Ini dari Capijen Lovers. Masya Allah, lagu yang indah banget, suaranya juga merdu banget. Emang, kamu harus dengerin Sofia dari 3 tahun lalu pun aku dengerin dia nih. Terus ada juga Kak Arrange 92. Semangat berkarya. Thank you banget Kak Arrange. Ada Kak Dea Indri juga.
2: Wow, banyak ya?
1: Iya, banyak tahu. Keren. Ada Kak Mega juga. Halo Sofia, lagunya enak banget, asik.
2: Iya kan? Thank you.
1: Iya. Kakak lagu Hello New Tomorrow-nya keren banget. Aku banget lagu. Aku juga.
2: Iya kan?
1: Aku all in di Hello New Tomorrow. aku, Hello New Tomorrow. Kayaknya aku bakal dengerin pas aku lagi galau deh. Ini kayak bisa naikin
2: mood. Iya, betul. Bisa naikin mood, bisa naikin semangat juga. Mm-hmm. Mungkin yang dulunya pasrah-pasrah aja, nerima-nerima keadaan, bisa berubah jadi semangat kali ya.
1: Amin. Eh, by the way, Sofia punya mimpi apa sih? Karena kamu juga udah, pasti udah banyak banget ya mimpi-mimpi dari tahun sebelumnya kamu kesini. Mm-hmm. Ada gak mimpi terbaru kamu?
2: Kalau aku, apa ya? Aku gak pernah, maksudnya gak pernah matokin harus jadi ini, jadi itu. Enggak sih, aku kayak Gen Z pada biasa aja. Ngikutin alur aja, gitu gak sih?
1: Gitu ya, aku kira Gen Z pada biasa aja. Kita kan gak biasa masalahnya.
2: Oh iya lagi.
1: Oke, berarti kamu ngikutin alur aja.
2: Iya, betul. Dan jangan lupa untuk cobain hal-hal baru juga pastinya. Karena kita gak tahu nih, mungkin kita apa ya, coba-coba gitu. Tapi kita gak tahu apa yang kita dapatkan ketika kita coba hal baru itu.
1: That's right, benar banget, aku setuju banget. Jadi kayak gagal tuh sebenarnya adalah hal yang biasa aja.
2: Betul,
1: gak
2: betul,
1: sih?
2: Betul.
1: Gak ada orang yang langsung berhasil, gak ada orang yang gak pernah gagal.
2: Yes.
1: Wah, ini jadi aku kayak, kok kamu bijak banget sih malam ini?
2: Aduh, jadi gak tahu ngomong apa nih.
1: Aduh, aku takut banget karena mungkin dia kebanyakan mengurus anak-anak ya. Karena kamu juga coach gak sih?
2: Iya kali ya, jadinya banyak sabarnya, banyak mikir positifnya terus.
1: Banyak dewasanya ya.
2: Iya.
1: Tapi gak apa-apa sih. Oke, Sofia, karena kamu kan udah panjang banget perjalanannya juga. Selain di AMI, bernyanyinya juga udah belasan tahun.
2: Aduh.
1: Dan kamu tahu gak sih, kayak akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang udah mulai terjun juga ke dunia musik.
2: Banyak banget.
1: Ada gak sih yang pengen kamu sampein? Mungkin ada juga yang kayak lagu Hello New Tomorrow yang bilang kayak kita takut gagal.
2: Betul.
1: Kita takut, apalagi kalau mau jadi idol kan kita takut banyak orang yang gak suka sama kita.
2: Iya.
1: Banyak orang yang selalu nuntut kita tuh jadi ini itu. Mungkin karena kamu juga udah mulai, bisa dihitungnya lama lah ya ada di dunia ini. Kamu mau bilang apa ke mereka yang mungkin takut untuk gagal, takut untuk mencoba, takut untuk tidak disukai? Apa yang pengen kamu sampaikan?
2: Mungkin yang perlu aku sampaikan itu yang utama ya. Kita tuh hidup harus punya takaran cuek sendiri. Kenapa? Kalau kita terus ngedengerin orang, menjalani hidup sesuai ekspektasi orang, itu kayaknya berat. Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun kita gagal, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri, itu kayaknya lebih better, lebih baik daripada kita ngejalanin ekspektasi orang tapi kita yang punya badan yang nggak happy gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin baru masuk ke dunia entertain, musik dan lain-lain, itu penting banget jadilah diri sendiri. Kenapa itu banyak disampaikan sama orang? Karena memang itu benar loh. Banyak orang yang mungkin dituntut untuk jadi ABC, tapi sebenarnya dia bukan ABC, ngerti gak sih?
1: Iya, jadi
2: usahakan kamu perlihatkan value yang berbeda supaya orang itu tahu loh kamu punya value yang berbeda. Jadinya gak harus mengikuti apa ekspektasi orang itu gitu.
1: Kadang brandingannya tuh gak sama-sama aslinya,
2: betul,
1: gak sih?
2: Betul.
1: Dituntut untuk branding, kamu harus baik, kamu harus jadi, misalnya dia bukan anak yang feminim, tapi diajak untuk feminim terus, kan itu dia jadi pressure ke dirinya juga kan?
2: Betul.
1: Ini bagus sih, jadi kayak kita harus punya kadar cueknya sendiri kalau kata Sofia. Indah banget tuh kata-kata, kita bisa jadiin caption kayaknya nanti kalau misalnya upload apapun. Oke, aku dengerin kan tadi Hello New Tomorrow, terus juga ada Cinta Bersemi, Cinta Sejatiku yang Sofia juga udah nyanyiin. Tadi Hello New Tomorrow. Aku tuh sebenarnya kepo sih sama Sofia yang sekarang itu udah banyak jam terbangnya, juga udah banyak banget berubahnya sejak aku kenal dia dari Bintang Radio, terus juga udah masuk ke AMI Entertainment, dan sekarang udah duduk lagi di depan aku dengan berbagai macam karya-karya yang cantik banget. Tentunya kamu juga bisa dengerin karya-karyanya Sofia. Bisa di mana aja sih Sofia kita dengerin karya-karya kamu ini?
2: Wow, bisa didengar di semua semua platform digital nih. Mengenai single-single yang udah rilis tentunya. Bisa di Joox, bisa di YouTube Music, bisa di apa ya lagi ya?
1: Spotify,
2: betul. Dan banyak lagi deh, pokoknya semua platform digital pokoknya.
1: Apa pasti. Apa yang kita harus cari di situ?
2: Nanti cari judul lagi ataupun biar enggak ribet cari aja Sofia_Ami. Pasti semuanya langsung muncul tuh single-single aku.
1: Oke, kita bakal tungguin. Apakah ada gebrakan-gebrakan selanjutnya?
2: Pasti dong ada gebrakan baru, ide-ide baru, kreativitas baru pastinya.
1: Oke, kita tungguin aja karena aku juga udah enggak sabar ngelihat dia diundang ketiga, keempat, kelima kalinya di sini.
2: Wow.
1: Oke, Sofia, ini tadi karena lagu Hello New Tomorrow-nya itu adalah tentang masa depan, boleh gak sih aku tanya ke kamu, kalau misalnya Sofia di masa depan itu nonton kamu di hari ini.
2: Itu dalam banget sih itu.
1: Iya, aku pengen tahu apa yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di masa depan.
2: Wow, ini agak speechless nih. Pastinya terima kasih dan maaf juga. Itu hal yang pasti pertama kali yang aku bakal ucapin untuk aku di masa depan. Untuk Sofia hari ini, terima kasih untuk selalu berjuang, untuk memulai hal-hal baru, mencari lingkungan-lingkungan baru. Dan maaf ketika mungkin dalam proses itu ada gagalnya, ada nyerahnya juga. Tapi percayalah, apapun yang kita usahakan hari ini pasti ada aja dampaknya di masa depan gitu.
1: Oh my god, Sofia, masa depan, lihat ini.
2: Wow,
1: bagus banget. Aku jadi terharu deh aku dengernya. Ya ampun, gimana sih kok jadi aku yang terharu. Oke, ini aku mau tanya dulu ke Sofia. Kita kan mau dengerin lagu yang memang udah ditunggu-tunggu juga, Cinta Bersemi. Oh my god, kamu mau nyanyiin kah? Siap untuk nyanyikan? Atau gimana? Gak apa-apa.
2: Gimana ya?
1: Iya, gak apa-apa, jujur aja.
2: Coba aja deh.
1: Kamu mau coba?
2: Ya, tapi kalau nanti tengah-tengah.
1: Oke.
2: Aku ini aja ya.
1: Iya, gak apa-apa. Aman kita coba aja. Oke, kalau kayak gitu karena ini udah jam 9 juga, thank you banget yang udah dengerin kita yang ada di Pro 2 RR Mataram, Pro 2 Singaraja dan juga Pro 2 Denpasar. Thank you banget udah dengerin kita berdua dan yang juga yang udah nonton dan juga join di RRI Mataram official YouTube-nya. Kalau kayak gitu aku dan Sofia pamit. Sukses selalu ya Sofia. Jangan lupa dengerin lagu-lagunya Sofia di semua platform digital yang kamu punya.
2: Pasti.
1: Oke, ini dia lagu terakhir dari Sofia, Cinta Bersemi. Kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya. Bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Well, hai Tom Pradua, balik lagi bareng Nadia. Dan kayaknya tiap malam minggu Nadia aja nih yang menemani kamu Tom Pradua. Aduh, sedih banget sebenarnya. Tapi gak apa sih, aku happy juga sih Tom Pradua menemani kamu di malam minggu ini. Jadi istilahnya kayak ada yang senasib gitu loh. Kita sama-sama gak malam mingguan keluar gitu kan. Tapi ya udah, kita bareng-bareng di sini gitu. Tapi buat kamu juga nih Tom Pradua yang mungkin sekarang lagi OTW keluar gitu ya di malam minggu ini, kamu hati-hati di jalan ya. Dan Nadia pun bakal menemani kamu. Seperti biasa Tom Pro 2, kita lagi ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi boleh deh buat kamu yang mau galau, dan kalau kamu mau cerita-cerita sama aku juga boleh banget di malam hari ini Tom Pro 2. Gimana sih cara Nadia itu? Gampang banget. Langsung aja DM kita di IG kita Pro 2 FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-05-7000. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 11 nanti. Jadi masih panjang banget nih waktu kamu, masih 2 jam lagi waktu kamu untuk ngobrol bareng aku Tom Pro 2. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11. Kalau gitu Tom Pro 2, sebelum kita memulai obrolan kita, gimana kalau kita dengerin dulu yuk single-single yang ada di playlist kita. Jadi stay tune terus aja ya, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan sorry ya kalau tadi Nadia udah ninggalin kamu sebentar. Dan sekarang Nadia balik lagi nih, udah menemani kamu di malam hari ini, Tong Pro 2. Dan setelah Nadia tinggalin bentar tadi, Tong Pro 2, wow, setelah Nadia cek ternyata banyak nih yang DM-DM kita. Ini aja kali ya yang aku obrolin dulu nih, Tong Pro 2. Ini dari Kak Nisa. Hai, yang dia itu ceritanya lagi pusing banget menjelang haid, itu pasti emosinya naik turun. Jujur, sama banget. Dan kayaknya itu emang masalah universal para ciwi-ciwi gak sih, Tong Pro 2? Maksudnya mungkin ya hormonnya lagi seperti itu, mendekati haid tuh emang kayak gitu, suka marah-marah. Iya gak sih, waktu PMS tuh bawaannya kayak marah gitu. Atau enggak, misalnya selain marah ya, itu pasti kayak apa ya, mood swingnya tuh nggak mood swing banget. Intinya emosional lah bagi aku nih, Tong Pro 2. Aku pernah kok, dan aku juga kayaknya ngerasain hal yang sama ya. Maksudnya emang dari dulu sering banget kayak gitu. Biasanya nih ya, aku kalau PMS tuh nih, Tong Pro 2, antara dua, antara mellow banget sama marah-marah. Nah itu tuh kadang bingung, tapi gak yang marah-marah gimana ya, tapi kayak sering bad mood aja bawaannya. Dan mungkin aku mau ceritain yang hal yang apa ya, hal yang salah satu contoh di diri aku nih ya, Tong Pro 2. Dan ini juga bagi aku gak terlupakan sih gitu ya. Jadi waktu itu, Tong Pro 2, aku gak usah sebutin lah detail kapan itu kapan gitu, jangan. Jadi intinya waktu itu aku emang lagi PMS aja gitu kan. Biasanya akhir bulan tuh udah dapat gitu kan. Jadi di tanggal-tanggal menuju akhir bulan tuh udah PMS tuh biasanya nih, Tong Pro 2. Jadi satu hari itu aku kayak bad mood banget bawaannya gitu. Jadi ya udah aku jalan-jalan aja gitu kan sama keluarga aku, segala macem gitu. Nah, aku mampirlah ke salah satu tempat sunset point di Lombok ya, Tong Pro 2. Kamu tebak-tebak aja deh di mana tempatnya gitu ya. Nah, waktu di sana, Tong Pro 2, kan banyak ya menu-menunya yang ditawarin gitu. Oke, aku lihat, oke. Dan aku mutusin untuk beli es kelapa gitu kan. Awalnya nih, ini dulu deh mbak gitu kan. Ya udah ntar makanannya nyusul aja, karena waktu itu emang lagi gak pengen makan banget gitu kan. Jadi udah pesen minum dulu kan es kelapa. Dan yang lain juga keluargaku sama es kelapa gitu. Nah tapi aku sama keluargaku tuh tipe yang kalau es kelapa itu sukanya yang gula aren aja gitu loh. Jadi antara dua pilihannya, kalau es kelapa antara gula aren atau enggak yang polosan gitu loh. Nah kalau pakai sirup segala macam tuh kita emang agak kurang, emang enggak doyan aja es kelapa yang pakai sirup gitu kan. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kayak ya udah es kelapa pakai gula aren atau enggak polosan gitu. Nah aku waktu tuh di menunya tuh cuman bilang es kelapa muda, udah itu aja. Ya udah, jadi aku tanyain dulu dong ke mbaknya gitu kan. Mbak, ini es kelapa mudanya ada yang pakai gula aren atau kayak gula merah gitu enggak? Aku tanya kayak gitu. Nah, terus si mbaknya bilang, "Ya, ada," gitu kan. Jadi kayak, "Oh, udah ada nih. Berarti oke, aman. Ya udah es kelapa muda yang gula arennya 3," gitu kan. "Oke, gas," gitu. "Ya udah, aman-aman aja nih." Nah, terus waktu dia datang, aku ngelihat dari jauh itu warna merah gitu. Jujur bingung. Ini belum diaduk ya sebenarnya. Jadi bawahnya tuh kayak merah marun gitu kan. Waduh, dalam hati aku langsung, aduh nih sirup ini nih kopo pandan nih, dalam hati aku kayak gitu kan. Lalu aku make sure doang ke mbak yang tadi gitu kan. "Mbak, kan aku pesennya yang gula aren," aku bilang kayak gitu kan. Terus mbaknya tuh kayak ngotot gitu loh, Tong Pro 2, kayak, "Ya gak ada mbak." Awalnya dia gak ngaku kan, gak ada gitu. Jadi waktu aku bilang, "Kan aku mesennya gula aren." "Iya, ini aja sirup, enak kok." Kayak gitulah, aneh gitu kan, aku bingung kan. Terus aku bilang disitu kayak, "Ya karena lagi PMS ya, jadi gak tahu kenapa Tong Pro 2 aku ngerasa kayak, aduh mood aku langsung naik tuh." Naik dalam arti, langsung turun dong berarti. Tapi amarah aku langsung naik tuh, kayak, "Lah gimana sih mbak gitu, orang kita pesen yang gula aren kok malah di, apa ya istilahnya, di, ya dipaksa minum yang sirup gitu kan."
Terus mana awalnya tuh kayak mbaknya tuh kan udah apa ya, udah iya mengiyakan gitu kan, ada gula aren. Ya gak fair dong gitu buat kita yang udah mau bayar gitu kan. Ya jelas gak mau lah orang kita, orang itu gak sesuai pesanan gitu kan tahun pro 2. Dan disitu aku marah gitu, karena bagi aku mbaknya juga nyolot. Dalam artian kayak minum aja dulu gitu, kayak gitu. Intinya dia maksa banget buat minum. Terus kayak mbaknya tuh bilang kayak, enak kok rasanya sama aja kayak gula aren. Ya beda mbak, gula aren mah gula aren, sirup mah sirup, itu beda gitu kan. Nah disitu aku juga kesel kan ke mbaknya. Maksudnya mbaknya juga kayak bilang, minum aja dulu, rasain aja dulu, enak kok, sama kok rasanya, kayak gitu-gitu. Lah orang yang kita pesen juga beda, gimana sih mbak? Pokoknya aku emosi gara-gara itu nih tahun pro 2 waktu itu. Dan sebenarnya itu pengalaman yang tidak terlupakan, karena aku ngerasa aku lumayan emosional banget pada saat itu. Kayak gak tahu ya, tapi di sisi lain aku juga kasihan gitu loh sama mbaknya. Maksudnya udah dibikinin, terus ya gimana ya, tapi mbaknya juga salah masalahnya waktu itu. Jadi kayak aduh serba salah deh buat aku yang people pleaser ini tahun pro 2. Dan ya agak panjang ya aku cerita nih jadinya tahun pro 2. Jadi ini seperti itu deh. Dan buat kamu nih Kak Nisa, itu wajar kok kalau kita mood swing atau mungkin bawaannya emosional terus ketika PMS, itu wajar banget. Jadi mungkin ya hal yang bisa kamu lakuin ya, bisa apa ya istilahnya, ngelakuin hal-hal yang bikin mood kamu naik gitu loh. Contohnya mungkin aku tidur aja. Kayak tidur-tidur banget sih, tapi biasanya aku lagi kalau kayak gitu tuh pasti aku nonton drakor tuh, karena it helps me. Dan ya yeah, it works for me tahun pro 2. Jadi mungkin itu bisa nih buat kamu ngelakuin hal itu juga nih tahun pro 2.

0: Ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Harapannya sih gitu ya, sama pro 2, siapapun yang menjalin hubungan ya semoga cintanya tuh takkan usai gitu. Tapi ya kita gak pernah tahu ya bagaimana nasib kita dan jodoh kedepannya tuh kayak gimana. Bahkan mungkin banyak yang dipatah hatikan oleh orang tersayang sama pro 2, waduh. Harapannya jangan deh, semoga ya jangan sampai kayak gitu tuh pro 2. Karena bulan September ini gitu kan, biasanya banyak yang bilang September tuh ceria gitu. September ceria. Bukan lagu, bukan. Tapi enggak tahu kenapa banyak yang bilang kayak gitu tuh pro 2. Biasanya September tuh bikin happy gitu loh. Dan mungkin itu juga sih yang aku rasain. Tapi ini case-nya bukan tentang hubungan ya, tapi ya tentang hal lain yang ngebuat aku happy juga. Jadi kayak yay, thank you ya September atas gerba-gerbuknya yang bikin happy juga tentunya. Dan semoga happy ini nomor 2 juga kerasa sampai kamu ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok pagi kita bersulang kemari merajut tali pertemanan dan diantara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RM Mataram, mengucapkan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
2: Ini, makanlah, nak.
1: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
2: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
1: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
3: Apakah ada yang melihat Ilyas?
4: Astagfirullah.
3: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
1: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
5: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
6: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
1: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
6: Seandainya aku bertemu

0: dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
1: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Akhtub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
2: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
1: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Akhtub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
3: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
1: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
3: Alhamdulillah.
1: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Baalbak kembali menyembah berhala Baal.
4: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas? Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
0: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
1: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai Nabi serta Rasul utusannya. Nabi Ilyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Ilyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Ilyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Ilyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Ilyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang maha pengasih dan maha penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
0: Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan menangkapmu.
1: Nabi Ilyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Ilyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Ilyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Ilyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Ilyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Teman Pro 2, saatnya Pro 2 Info di Bacaan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakkan perhelatan. Penampilan budaya tersebut menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia memberikan dukungan langsung kepada kontingen merah putih. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakkan ajang Asian Games 2026. Ketua PPI Nagoya Bombi menyampaikan keterangan resmi terkait dukungan tersebut pada Sabtu 19 September 2026. Penampilan budaya tersebut digelar pada area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho di kota Nagoya. Bombi menyampaikan harapan terbesar terhadap perjuangan seluruh atlet yang mewakili kontingen Indonesia pada kompetisi tersebut. Pertunjukan seni budaya tersebut dipersiapkan untuk menyemarakkan kehadiran kontingen Indonesia di sekitar Stadion Paloma Mizuho. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong museum di Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris historis koleksi. Langkah tersebut dinilai penting agar asal-usul perjalanan dan konteks benda budaya lebih mudah ditelusuri. Hal tersebut disampaikan setelah ia mengunjungi Musée d'Ethnographie de Genève atau MEG di Jenewa, Swiss, Kamis 17 September 2026. MEG telah mendigitalisasi register inventaris historis koleksinya sejak 1867 hingga 1993. Menurutnya, praktik tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan dokumentasi koleksi Museum Indonesia. Ia mengatakan dokumentasi koleksi bukan hanya soal penyimpanan data, informasi tersebut juga dimanfaatkan untuk riset, pengembangan, perawatan, perlindungan, dan pemanfaatan koleksi. Ia menilai penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dalam pengelolaan museum yang berkelanjutan. Digitalisasi inventaris juga dapat membuka akses terhadap informasi mengenai asal-usul dan perjalanan koleksi dari waktu ke waktu. Untuk diketahui, MEG didirikan pada 1901, sementara sejarah koleksinya telah dimulai sejak awal abad ke-18. Museum tersebut juga menyimpan koleksi dari Indonesia, antara lain dari Papua, Kalimantan, hingga wilayah lain di Nusantara. Menurutnya, kunjungan tersebut juga membuka peluang kerjasama dengan museum luar negeri dalam berbagai bidang. Kerjasama itu mencakup riset, pertukaran pengetahuan, digitalisasi, dan perlindungan warisan budaya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hey hey hey, semades semades semades. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi hari ini? Yay, it's Sunday morning ya. Apa nih rencana kamu pagi-pagi? Tapi kayaknya dari kemarin sih ya udah berencana mau menikmati hari Minggu itu dengan kegiatan apa. Ada yang bakalan olahraga pagi, ada yang jogging, ada yang sepedaan, ada yang siap-siap nih untuk mendaki bukit lewati lembah. Dan banyak aktivitas-aktivitas seru yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu liburan kamu. Dan aku bakal temenin di Pro 2 FM di Spada dengan informasi-informasi cuaca, informasi tentang Mataram dan sekitarnya, dan informasi budaya dan juga pariwisata nanti. Oke, stay tune.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Teman berdua, mungkin ada yang party semalam karena ada yang ulang tahun gitu ya, merayakan anniversary atau mungkin merayakan hari bahagia keluarga kamu. Ada yang akhirnya menemukan pasangannya, ada yang akhirnya menyelesaikan kuliahnya, ada juga yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Wah, pokoknya something yang dirayakan gitu ya teman berdua. Tapi enggak yang dalam tanda konotasi negatif gitu ya teman produa ya. Partinya sekedar kayak makan bareng, rame-rame, kumpul, cerita, sharing gitu ya tentang pengalaman-pengalaman seru, supaya bisa jadi motivasi juga buat kamu gitu ya. Sama kayak sekarang yang mungkin walaupun hari Minggu gitu ya, tetap bangun pagi, tetap afirmasi positif ya, bahwa kita akan melakukan hal-hal baik ya di hari libur ini. Oke. Dan yang udah jalan-jalan di taman-taman yang ada di Kota Mataram, banyak banget pilihannya ya. Taman Dayana, Taman Sangkareang, Taman Selagalas, terus juga ruang terbuka hijau. Ih, banyak banget ya. Selamat menikmati udara pagi Kota Mataram dan sekitarnya sambil menikmati terus Prodo FM, karena aku masih di Sepada.

0: cuaca hari ini. Oke, teman Pradua, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu 20 September 2026. Untuk Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 8 pagi, teman Pradua, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 57%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Next ya, 14.00 waktu Indonesia Tengah juga ya, prediksi cuaca bakalan cerah, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 55%, kecepatan angin 27 km per jam dengan arah angin timur. Dan di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah berawan, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin barat. Dan di malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 79%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 88%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Jadi, seharian ini bakalan cerah cuacanya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti, teman Pradua, dan semoga aja secerah hati kamu menikmati weekend hari ini di hari Minggu 20 September 2026 ditemenin Pradua FM.
1: Informasi cuaca hari ini

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Boy with Love dengan Produa. Yes, siapa tuh? Ada BTS bareng sama Halsey, teman Produa yang bikin pagi kamu ikut gerak-gerak dikit ala-ala mereka gitu ya. Tapi kalau aku sih emang suka banget kolaborasi mereka ini ya. Ternyata keren gitu ya, band dari Asia gitu ya itu bisa collab bareng sama Halsey, teman Produa. Dan emang udah makin banyak sih ya band-band Asia atau lebih khusus tuh K-pop gitu ya yang udah collab gitu ya sama penyanyi-penyanyi internasional lainnya gitu, dan kita menikmati karya-karya itu ya. Dan kamu juga sekarang ada yang mungkin sedang berkarya gitu ya, menciptakan pencapaian baru, PB baru gitu ya, untuk yang sedang berlari gitu ya teman Produa, terus juga melakukan kegiatan yang sebelumnya kamu tuh kayak mager banget untuk gerak, tapi sekarang udah mulai gerak, udah mulai sadar gitu ya bahwa sehat itu mahal ya, dan kamu yang tahu gitu ya kapan tubuh kamu itu siap untuk melakukan kegiatan, dan kalau misalnya udah capek kapan kamu bakal istirahat ya. Karena kayak banyak banget sekarang pilihan untuk kamu bisa menjalani hidup sehat, dan itu mudah banget teman Produa ya. Yang pasti itu harus dari diri kamu sendiri. Ya kan, kalau misalnya mau nunggu temen, nunggu diajakin, terus kayak harus ada yang nemenin gitu ya, jangan sampai itu adalah kamu. Semoga itu bukan kamu, kayak katanya Fatin featuring Ghea Indrawari ya teman Produa. So buat kamu yang sekarang lagi menikmati aktivitas pagi seru gitu ya, semoga aja bisa itu adalah kegiatan yang bisa menyehatkan kamu dan bikin kamu semangat untuk

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Overthinking by Marion Jol, teman Pro 2, special single buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM ya. Dan seneng banget ya kalau misalnya pagi-pagi kamu overthinkingnya itu tentang dia. Aduh, gak seneng sih ya. Tapi mending kamu overthinkingnya sama hal-hal yang baik gitu ya. Jangan sampai kayak ngebuat diri kamu jadi makin gak nyaman gitu ya sama overthinking kamu ya. Yang penting udah berusaha, yang penting udah melakukan yang terbaik gitu ya teman Pro 2. Sisanya biar yang maha kuasa yang mengatur ya. Kita tuh kayak tugasnya tuh berbuat baik aja gitu ya teman Pro 2 ya. Baik sama diri kamu sendiri, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola istirahat, yang masih suka begadang. Kadang memang ada sih gitu ya kalanya kita menyadari bahwa kita bisa melakukan aktivitas yang seru gitu ya sampai lupa waktu, tapi harus tetap ingat tubuh kamu tuh juga butuh istirahat, tubuh kamu juga butuh nutrisi ya, dan dimulai dari pagi hari ini. Makanan-makanan sehat khas Lombok apa nih gitu ya yang bisa kamu jadikan menu kamu gitu ya di hari ini. Ntar aku bakal coba share deh ya, mulai dari sarapan pagi, makanan bergizi gitu ya, khas Indonesia yang bisa jadi pilihan kamu di pagi hari ini. Oke, salah satunya adalah beberapa jenis bubur-buburan gitu ya yang baik untuk kesehatan. Sekarang kan banyak banget ya jenis bubur ya. Kayak misalnya bubur kacang hijau yang kaya akan protein, vitamin, mineral, dan lain-lain. Terus juga bubur ketan hitam gitu ya, dengan karbonya yang sehat juga ya. Terus juga bubur Ambon ya, banyak sekarang itu ya. Belum lagi bubur ubi ungu. Aduh, aku jadi pengen itu deh ya. Ini bisa jadi menu sarapan kamu yang sehat gitu ya, karena itu adalah real food teman Pro 2, dan selain menyehatkan, harganya juga murah banget ya. Jadi itu bisa jadi opsi untuk kamu yang bingung mau sarapan apa dan gak mau ribet, lagi gak pengen masak-masak juga gitu ya teman Pro 2, boleh deh itu jadi opsi kamu. Oke?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Okay, check it out, teman pro 2. Udah dengerin lagunya siapa barusan? Hayo, tahu nggak? Itu lagunya Doci, Denial is a River, teman pro 2. Iya, tapi jangan denial deh kalau kamu ngerasa diri baik-baik aja padahal kamu masih butuh istirahat. Padahal kamu udah butuh pengen ngedapetin nutrisi untuk tubuh kamu. Padahal kamu lagi pengen refreshing. Ya udah, jujur aja gitu ya teman pro 2 ya, karena hari libur itu adalah hari untuk kamu jujur sama diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin, apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya, kalau misalnya kamu pengen recharge energi, kamu pengen ngedapetin hal yang positif ya, setelah mungkin banyak banget kesibukan yang kamu lakukan ya sepanjang hari Senin sampai Sabtu gitu ya, kayak full sama berbagai macam kegiatan yang ngebuat teman pro 2 harus tahu gitu ya, bahwa tubuh kita itu juga perlu tuh ya kita sayangi, perlu kita kasih reward gitu ya, dengan makan yang enak ya, memberi sesuatu yang kamu suka ya, memberikan ruang untuk jadi diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin ada yang kayak pengen spa, ada yang pengen nyalon, ada yang pengen nonton ya, atau ada yang pengen menikmati indahnya alam ya yang ada di Pulau Lombok ini. Lanjutkan teman pro 2, dan aku masih bakal lanjut nemenin kamu di sini ya. Masih di Spada, selamat pagi teman pro 2.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Oke, check it out teman Pro 2, masih di sepeda ya di pagi hari ini ya. Dan tentu aja pagi-pagi saatnya kita untuk menikmati pancaran sinar matahari pagi yang mengandung vitamin D yang baik banget untuk kesehatan. Nah, ngomongin soal vitamin D, teman Pro 2, dari matahari, mungkin kita banyak taunya dari apa ya, makanan-makanan tertentu gitu ya, tapi dari matahari pun itu sangat baik banget. Selain gratis, kita juga bisa ngedapetin manfaat yang luar biasa ya, yang sebenarnya tidak mengandung vitamin secara langsung sih, tapi ternyata sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari itu memicu tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D secara alami. Kok bisa ya teman Pro 2? Jadi memang ada waktunya juga sih kapan vitamin D itu bisa baik untuk tubuh, karena kalau misalnya kamu kesiangan juga gak baik gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini energi matahari itu membantu pembentukannya gitu ya, dan ada waktu-waktu yang efektif gitu ya teman Pro 2, sampai sebelum jam 10 pagi itu yang paling baik banget ya. Dan ketika kamu mungkin melihat gitu ya, sekarang lagi sering banget cerah-cerahnya gitu ya, kenapa enggak gitu ya teman Pro 2? Karena vitamin D sendiri itu bisa menjaga kesehatan tulang, gigi, otot ya. Dan kalau misalnya kamu kurang vitamin D ya, itu bakal kelainan bentuk tulang, kayak misalnya rakitis pada anak-anak, terus juga nyeri tulang atau osteomalasia ya pada orang dewasa ya. Jadi kalau misalnya vitamin D dalam tubuh nggak tercukupi, terutama pada anak-anak yang berusia 1 hingga 4 tahun, mereka berisiko tinggi harus mengkonsumsi suplemen tambahan. Kabar baiknya, mereka nggak mesti mengkonsumsi suplemen tambahan tersebut setiap hari, sebab sinar matahari dapat membantu pembentukan provitamin D pada tubuh ya. Dan sinar matahari merupakan sumber terbaik vitamin D. Dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga gitu ya, kalau kamu pengen mendapatkan produksi jumlah vitamin D yang baik gitu ya teman Pro 2. Yang pertama itu adalah tempat yang teduh. Kamu bisa ngedapetin benefit vitamin D harian tanpa harus terkena sinar matahari secara langsung. Jadi kayak walaupun di tempat teduh gitu ya, tapi kena sama sinarnya UVB yang tersebar ya. Sinar itu emang gak sekuat sinar matahari langsung, tapi memungkinkan vitamin D itu bisa diproduksi oleh tubuh kita. Dan ide tersebut merupakan pilihan yang cukup baik ya buat kamu yang mungkin punya kulit sensitif ya. Terus jarak dari khatulistiwa ya, semakin jauh dari khatulistiwa semakin sedikit sinar UVB ya. Jadi kalau misalnya terlalu jauh juga paparannya tidak sebegitu efektifnya. Dan waktu yang paling baik itu adalah antara jam 10 pagi, terus kalau sorenya itu jam 4 sore atau saat matahari berada pada titik tertingginya. Jadi ini sambil sunsetan juga ternyata baik banget itu sinar matahari paginya teman Pro 2 ya. Bukan sinar matahari paginya, sinar matahari sorenya gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu keluar rumah pada waktu tersebut ya, tubuh kamu bakal memproduksi lebih banyak vitamin D ya dalam waktu singkat ketimbang keluar rumah saat pagi atau sore hari. Jadi kayak waktu-waktu tersebut kamu carilah kira-kira mana gitu yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan vitamin D yang maksimal ya, untuk ngedapetin tubuh yang sehat dan kuat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Everything You Are, Behindi ya teman Pro 2. Ya, special single buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan aku juga masih punya informasi-informasi seru buat teman Pro 2. Tapi sekarang aku pengen info kuliner dulu ya teman Pro 2. Karena jam-jam segini tuh jam-jam rawan, jam-jam pengen makan gitu ya. Dan pilihan menu-menu yang kira-kira bisa jadi opsi kamu untuk sarapan sehat Nusantara. Indonesia tuh punya banyak pilihan loh ya untuk warisan kulinernya gitu ya. Dan itu adalah salah satu yang patut banget kita syukuri gitu ya sebagai warga negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu punya banyak banget ya ciri khas yang ngebuat kita tuh gak kehabisan pilihan sih kalau menurut aku ya. Karena sarapan-sarapan sehatnya itu memang sekarang udah ada di Indonesia bagian lain pun gitu ya. Kayak kita gak perlu datang pergi gitu ya ke tempat-tempat yang ada di Indonesia, tapi bisa gitu ya untuk menikmatinya bahkan di Lombok. Salah satunya adalah gado-gado atau karedok ya. Menu ini juara karena kaya akan sayuran segar seperti kangkung, tauge, kacang panjang, dan kol ya. Ditambah bumbu kacang itu bisa dapat asupan protein nabati serta serat yang baik untuk pencernaan ya. Pilih tambahan telur rebus untuk protein hewani yang pas. Terus ada juga nasi pecel ya, mirip dengan gado-gado ya, pecel menyajikan berbagai sayuran rebus dengan sambal kacang ya supaya lebih sehat ya teman Pro 2. Nah, kalau pecel di mana aja bisa kita dapetin ya, bahkan kayak ada beberapa jenis pecel juga, ada pecel Madiun ya teman Pro 2. Itu juga enak banget ya. Sayurnya banyak, terus biasanya bisa sambil ditambah tempe goreng gitu ya atau tempe ungkep gitu ya tanpa tepung gitu ya teman Pro 2. Aduh, nikmat banget. Yang mau sarapan boleh deh sarapan dulu ya.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

menikmat senyummu teman Pro2. Tapi kalau pagi ini jangan cuma nikmatin senyuman aja, ntar lagi lapar loh kalau cuma nikmatin senyuman dia aja ya. Tapi jangan lupa nikmati sarapan teman Pro2. Dan ada menu sarapan sehat Nusantara selanjutnya yang aku bakal share buat kamu, yaitu bubur Manado. Ya, ini bubur khas Sulawesi Utara gitu ya, sangat padat gizi karena dicampur dengan berbagai sayuran seperti labu kuning, bayam, kangkung, dan kemangi. Dan menu ini rendah lemak, kaya serat, dan tinggi antioksidan loh teman Pro2 ya. Dan mungkin kamu udah pernah lihat bubur Manado atau yang disebut Tinutuan ya, itu identik sama rasa rempah yang kuat gitu ya. Dan cara pembuatan itu memang kompleks banget teman Pro2 ya, digoreng, direbus, hingga dibakar gitu. Jadi gak heran kalau Indonesia tuh kayak sering banget menu-menu yang ditawarkan itu rasa-rasa yang enak banget deh, endul. Tapi kalau kamu lagi pengen mencoba bubur Manado ini, ya memang kunci kelezatan dari hidangan ini sebenarnya terletak dari tumisan bawang putih, merica, dan kemangi yang menghasilkan cita rasa gurih yang alami ya. Supaya hidangan ini lezat, kamu juga bisa menambahkan ikan asin dan juga sambal ya. Dan di Manado sendiri aja tuh udah banyak tempat terkenal gitu ya. Dan satu tempat yang terkenal gitu ya dengan rasa yang jempolan, Dego-Dego namanya, kalau di Manado ya teman Pro2. Selain itu kamu juga bisa menikmati makanan khas Manado lainnya juga ya. Tambahan pelengkapnya tuh bisa ada perkedel, ikan asin, sambal roa gitu ya. Dan harganya pun affordable alias terjangkau, murah meriah gitu ya, 14 ribuan aja loh. Nah kalau di Lombok gak tahu ya berapa ya harganya ya, tapi ya kira-kira segitulah ya teman Pro2.